0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.
1: Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika

Bertemu lagi di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital, pelestarian budaya menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda. Dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap pelestarian budaya daerah, PGSD STKIP PGRI Bandar Lampung menyelenggarakan roadshow penyajian karya seni mahasiswa tahun 2026 dengan tema pewarisan budaya bangsa melalui cipta seni sebagai perekat keberagaman. Kegiatan ini juga akan dilaksanakan di 3 kota kabupaten di Lampung dengan rangkaian kegiatan di Kota Metro pada Sabtu 11 Juli 2026 bertepat di Lapangan Rejo Mulyo 26A Kabupaten Pesawaran, pada Sabtu 18 Juli 2026 di Lapangan Krida Yuwana Hanura Kabupaten Rengseu, Sabtu 25 Juli 2026 bertepat di Lapangan Mataram Gading Rejo. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Wayan Angga di 0857-6674-0362 atau bisa mengunjungi Instagram @roadshow_PGSD. Mari kita lestarikan budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
3: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
2: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
3: Udah ah, mau mandi.
2: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
3: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
2: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
3: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
2: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
3: Iya kak, aku lupa.
2: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini.

0: karena keunikan dan kelangkaan Garugiwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.
1: FM Suara Budaya Lampung.
2: Bina mungkin untuk Anda yang lagi sibuk-sibuknya untuk hari ini ya, karena biasanya banyak banget juga ya orang tua murid nih yang sudah mulai sibuk gupek kalau kata orang Lampung mah ya untuk menyiapkan banyak hal untuk menyambut tahun ajaran baru di tahun 2026 kali ini ya, yang mulai lagi siapin seragam, sepatu, tas, terus juga belum lagi perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk anak-anak menjalani ya ataupun menghadapi MPLS gitu, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang mana juga pastinya besok ini banyak banget ya orang-orang yang mungkin berangkat lebih pagi gitu, karena biasanya nih Minamuaki di pagi hari ya, apalagi besok mungkin banyak sekolah secara serentak juga yang yang juga baru memulai aktivitasnya di esok hari ya. Jadi untuk Anda ada baiknya juga untuk menyicil perlengkapan-perlengkapan sekolah apapun yang dibutuhkan untuk anak-anak besok ya, mulai dari perlengkapan sekolah tadi, jangan lupa juga mungkin sarapan paginya ya Minamuaki ya, dan tidur sesuai dengan waktu yang tepat ya, karena ketika anak-anak libur sekolah nih Minamuaki, biasanya anak-anak itu malam banget tidurnya, terus juga bangunnya siang ya. Mungkin mulai dari sekarang hari ini dibiasain untuk tidur jauh lebih awal untuk bisa bangun pagi-pagi. Dan kalau kita ngomongin soal tidur nih Minamuaki ya, yang mungkin juga ini bukan hanya anak-anak tapi juga orang dewasa yang sering banget punya gangguan tidur yang sering dianggap sepele kalau misalnya sesekali terbangun di tengah malam. Padahal nih Minamuaki, kebiasaan sering terbangun saat tidur itu bisa jadi tanda adanya masalah kesehatan yang harus kita waspadai. Karena beberapa kondisi yang mengganggu tidur itu dikaitkan dengan gejala diabetes. Jadi untuk itu penting juga kita untuk mengenali tanda-tanda tersebut. Dan diabetes ini sebenarnya mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengontrol kadar gula darah atau glukosa. Tingginya kadar gula darah ini bisa menimbulkan beberapa gejala ya, seperti aus terus nih rasanya ya, ataupun lapar, terus juga nyeri hingga buang air kecil. Gak jarang gejala-gejala ini juga membuat seseorang sering terbangun di tengah malam dan mengganggu kualitas tidur. Dan pengidap diabetes Minamuaki itu sering buang air menjadi gejala yang biasa muncul, terutama pada malam hari dan juga di pagi hari, karena kadar gula darah yang tinggi itu bisa menyebabkan ginjal menyaring lebih banyak glukosa yang menarik air bersamanya. Jadi hal itu juga menyebabkan peningkatan produksi urin. Nah, saat memiliki kelebihan glukosa, tubuh akan mengambil air dari jaringan tubuh, dan tentunya hal ini bisa menimbulkan dehidrasi sehingga membangunkan seseorang pada malam hari untuk minum karena aus terus ya. Terus juga Minamuaki, glukosa itu merupakan sumber energi utama yang digunakan tubuh dari makanan yang dikonsumsi, dan diabetes mellitus juga merupakan kondisi ketika tubuh tidak bisa memproduksi cukup insulin atau bahkan tidak memproduksinya sama sekali. Tanpa insulin yang cukup, tubuh juga bisa menggunakan glukosa sebagai energi. Kekurangan energi tersebut menyebabkan peningkatan rasa lapar. Nah, selain itu juga kalau misalnya kita sering panas ya, sering keringetan pada malam hari, juga ini biasanya dikaitkan dengan diabetes yang seringkali disebabkan oleh kadar glukosa dalam darah yang rendah dan memicu peningkatan hormon adrenalin. Hal ini dapat membuat seseorang jadi sulit tidur. Dan selanjutnya pneumonia, neuropati diabetik adalah jenis kerusakan syaraf yang bisa terjadi pada pengidap diabetes. Dan seiring waktu, gula darah yang tinggi itu bisa merusak syaraf di kaki dan telapak kaki. Ini tergantung sebenarnya pada syaraf yang terpengaruh. Jadi gejalanya juga seperti nyeri ataupun mati rasa pada kaki, telapak kaki ya, ataupun tangan. Jadi kondisi ini juga bisa mengganggu tidur kita sehingga penderitanya tidak mendapatkan kualitas tidur yang baik. Selain itu minum lagi, sakit kepala, kadang-kadang itu suka sakit kepala ya, apalagi kalau misalnya udah mulai pertengahan bulan sampai akhir bulan itu tuh aduh ya. Tapi ini beda nih, karena sakit kepala yang disebabkan kadar gula darah yang rendah maupun tinggi, karena pada kasus kadar gula darah rendah itu otak itu bergantung pada gula darah sebagai sumber energi. Nah, organ ini menggunakan hormon seperti noradrenalin dan juga epinefrin untuk meningkatkan kadar gula darah ya. Tanpa hormon-hormon tadi, minamuaki dalam jumlah yang cukup, otak ini mungkin dapat berfungsi dengan baik sehingga menyebabkan rasa sakit kepala ya. Nah, hal ini buat Anda minamuaki dimanapun minum waki berada, gak ada salahnya juga mungkin pagi hari ini kita pilih makan makanan yang sehat ya. Dan tentunya minum waki, kesehatan itu juga salah satu investasi jangka panjang.

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan Wakca di pagi hari ini. Kali ini Minum Walkie, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk menindak tegas kasus korupsi termasuk yang melibatkan pejabat tinggi lembaga. Sebab segala bentuk korupsi hingga gratifikasi dinilai hanya akan membuat kecewa masyarakat yang ikut menyumbang APBN melalui pembayaran pajak. Dan juga Minum Walkie, seperti kasus besar yang ditangani kepolisian, yaitu dugaan korupsi pengadaan batu bara, memicu pemadaman listrik di sejumlah daerah, hingga kasus Asabri, serta kasus penyelesaian utang dari PT CBS kepada PT KNI, anak perusahaan BUMN, Krakatau Steel. Informasi selanjutnya Minum Walkie, di pagi hari ini, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menerima kehormatan berupa gelar adat melalui prosesi Angkon Mewaki yang diselenggarakan oleh Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekak Kepaksian Pernong. Dalam prosesi adat yang berlangsung hikmat tersebut, Gubernur Lampung dianugerahi gelar adat Suntan Tihang Marga sebagai bentuk penghormatan sekaligus pengakuan sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat adat Lampung. Acara tersebut berlangsung di Gedung Dalem Kepaksian Pernong pada Kamis 9 Juli 2026. Paduka Yang Mulia Saibatin Puniakan Dalem Beliau atau PYM SBDP SBDB Pangeran Edward Syah Pernong gelar Sultan Sekala Bekak yang dipertuan ke-23 secara resmi mengangkat Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal sebagai saudara Sultan dalam lingkungan Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekak Kepastian Pernong. Prosesi Angkon Mewaki merupakan tradisi luhur masyarakat adat Lampung yang bermakna pengangkatan seseorang menjadi saudara dalam ikatan adat. Tradisi ini menjadi simbol persaudaraan, penghormatan, serta komitmen bersama dalam menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Lampung. Acara penuh hikmat yang dipimpin oleh jajaran Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekak Kepaksian Pernong, penganugerahan tersebut Minum Walkie diharapkan semakin mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan lembaga adat dalam upaya melestarikan budaya Lampung. Demikian Minum Walkie, Wakca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsa atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
1: Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, Bu Bidan.
2: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
1: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
2: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
1: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
2: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
1: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting? Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

spiritual di Indonesia Barat. Gimana nih Minamwagi, masih masuk musim kemarau ya, dan cuaca juga di pagi hari ini juga cukup terik ya Minamwagi. Dan tentunya Minamwagi banyak daerah juga yang mengalami kekeringan, termasuk nih Minamwagi di daerah Tangerang Selatan. Jadi kekeringan akibat musim kemarau yang melanda sekitar 16.485 hektar di wilayah Kota Tangerang Selatan atau Tangsel, bahkan 22 kepala keluarga mengalami krisis air bersih. Hal tersebut juga disampaikan Sekretaris BPBD Kota Tangsel, Elsa Nugraha Sujana, yang menurutnya wilayah yang paling rawan terdampak kemarau di Kecamatan Setu, meskipun termasuk kelas sedang dengan luas bahaya rendah 1.246,23 hektar ya, yang sedang 432,9 hektar. Dan diakuinya karena memang BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini lebih kering dari 30 tahun musim kekeringan yang pernah dialami di Indonesia. Dan juga Minamwaki, dimanapun Minamwaki berada, tentunya ini juga menjadi perhatian ya, karena warga juga udah mulai kesulitan nih untuk memperoleh air bersih sejak 4 hari terakhir, sehingga PPBD juga segera melakukan distribusi untuk memenuhi kebutuhan memasak, mandi, cuci ya, ataupun keperluan rumah tangga lainnya. PPBD menyalurkan sebanyak 4.000 liter air bersih. Dan juga menurutnya Minamwagi, hasil pendataan menunjukkan total warga yang terdampak mencapai 22 KK. Distribusi air juga dilakukan melalui 2 tendon berkapasitas masing-masing 2.000 liter agar warga lebih mudah mengambil air sesuai dengan kebutuhan.

Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan klangsa atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

0: bisa jawaban ini nih. Lagi aneh-aneh dia main Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih aku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh jawaban ini penasaran ya.
1: Si, api gawi mau jak jenok liat ngerebol-ngerebol bangunmu. Amo kok dah si? Ya lamun cek mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon lihat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kusa nyanyi nyak getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang ngejuknya pertanyaan nyanyi nyak pusing. Nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan karena.
1: Ya api pertanyaan jajah kemana sasi?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kerja ini. Api mana jawab ini aneh. Masih git akhir huwa. Hato ni ngegelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Nah sangat sih maksud Nina api
1: ya Allah ni kuma diajak ya kau doang kita tamong tuyuk metumbai nah gelarnya saya teteduhan.
0: Teteduhan yuk lihat pertanyaan-pertanyaan kegokam api yuk teteduhan yuk
1: teteduhan tebak-tebakan kenal
0: lah alah terus api jawabannya mesigit akhirwa hatok ni gelupai ubah mak pandai cawa nalom ni han ngelahai
1: manuk jago susi
0: alah jadi hino jawab ni manuk jago yuk. Teteduhan lah.
1: Oh, punya anak kosa api.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar, biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan

0: Alhamdulillah, paket ku aduh atong. Aja yang enggak ngukukan pai. Wow, semati pai biak moneh kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwa konya.
1: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni handol go beban hoke emosi.
0: Nyajak mesen tos Medi, anak nyajak mesen paket, anak mesen tas, siap siap pamsela.
1: Siap siap api ni kau agak kerja luar negeri kau doh api ni kau diusir lagi kajong mo.
0: Ya tapi maaf lain lo Med, gantan jikan harus kam siap siap apa pendah endur tapi maaf seribu tabik ni wan bencana api atau api. Nanti nyak nyak nyak kotas pasti kau kena kan endur ya kam harga ngukuk ngukuk ke bakang bakang berharga kam ubat ubatan atau kawe kawe lau ku dilemahi harga ku kukuk punya lemija.
1: Mati balak ni Hana Susi. Kin nasa anak muda cok kuhu dalam koper nasusi.
0: Ya lah, nak pakai ni anak lah. Ki anakku kan aku babai lah. Pakai hakta ku Medi ketuat api bencana atau api tapi emas rebut tabe na. Dia pakai ku nguhu kon sertifikat tano. Pakai obat-obatan. Pakai ku nguhu ku kawai ku selau si mahal lu di.
1: Anduwe, wat-wat gao, babai lawang ji.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, peluit untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.

0: Bisa bakal sana aja.
1: Jauh, Nek. Udah, ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepet. Woi! Buset deh. Memutar lewat mata lo.
0: Makanya kalau nyebrang yang benar, Cu.
1: Oh, apaan sih ini nenek rese banget. Suka-suka dong nyebrang di mana aja.
0: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu.
1: Buset. Nyempain, Nek.
0: Bukan gitu, Cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
1: Kucing kali nyawanya banyak.
0: Sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat zebra cross ya.
1: Wah, lamaan.
2: Nyebrang.

Medan Walkie dimanapun Medan Walkie berada, masih kembali bersama kami di pagi hari ini. Dan kembali kami hadirkan Waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang masih kami ambil informasinya dari rri.go.id. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperkuat transformasi pendidikan melalui penguatan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Langkah itu menjadi bagian implementasi wajib belajar 13 tahun. Pemerintah juga meningkatkan mutu pendidikan dasar sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Kebijakan tersebut disampaikan dalam Sarasehan Pendidikan di Yogyakarta. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan strategis. Tujuannya menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata. Kemendikdasmen memberikan perhatian terhadap taman kanak-kanak, kelompok bermain, dan penitipan anak. Upaya itu memperkuat kualitas layanan pendidikan sejak usia dini. Informasi selanjutnya, program cek kesehatan gratis atau CKG yang digagas pemerintah terus menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 59.561.278 peserta telah mendapatkan layanan CKG hingga 5 Juli 2026. Jumlah tersebut hampir setengah dari target sekitar 130 juta peserta yang ditetapkan tahun 2026 ini. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, mengatakan bahwa kelompok usia dewasa menjadi peserta yang paling banyak ikut program CKG. Dan sebaliknya Papua Pegunungan mencatat cakupan terendah dengan angka 0,6%. Selain memperluas akses layanan kesehatan, program CKG juga berhasil mengidentifikasikan berbagai penyakit dan faktor risiko kesehatan di berbagai kelompok usia. Pada kelompok bayi baru lahir ditemukan sebanyak 26.946 bayi atau 4,3% memiliki risiko penyakit jantung bawaan. Sementara itu pada balita dan anak-anak prasekolah, masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan adalah gigi karies dengan jumlah 614.427 kasus atau sebesar 23,9%. Kondisi serupa juga ditemukan pada kelompok anak usia sekolah dan remaja. Dan adapun kelompok usia dewasa, faktor risiko kesehatan paling banyak ditemukan adalahnya kurangnya aktivitas fisik sebanyak 13.133.414 orang atau 46,5% peserta dewasa memiliki tingkat aktivitas fisik yang rendah. Demikian Minum Waki Waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti acara Nemu Nyimah. Jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minda mungkin Deka Casunyi ini masih kembali bersama kami di pagi hari ini ya. Nah, kali ini masih ditunggu untuk Anda Minda mungkin yang pengen ikutan di 255112 nya atau juga untuk Anda yang juga siang hari ini pagi menjelang siang ya, masih ditunggu juga untuk Anda yang pengen ikut bergabung di 255112 dan juga di WhatsApp-nya di 08 1172 0985. Langsung aja kita angkat lagi teleponnya di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Bang Senen. Iya pun, silakan masuk. Api kabak Bang Senen.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke deh Bang Senen, kita punya 3 lagu yang mau diputar. Nanti dipilih ya Bang Senen ya. Kita punya Dang Nutuko Kehaga dari Nazila, terus ada Cak Cuing Pulang King sama Hani Sapa dari miliknya Mila Rianti.
1: Pulang King.
0: Boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Bunda Rod, jaga bayar. Semoga sehat.
0: Iya.
1: Allah juga sehat kembar. Minang lagi tetap. Bunda tambah ya Pokimo. Ibu yang bersuara. Kirim bersuara. Tunggu ke selatan. Nudin pulang itu. Jauhkan ke pasal-pasal.
0: Terima kasih.
2: Dari Kota Agung.
0: Ada Bang Jomblo, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat, tak kurang satu apapun.
0: Alhamdulillah, Kota Agungnya gimana?
2: Kota Agungnya ya mendung-mendung.
0: Mendung-mendung aja.
2: Tidak berarti hujan.
0: Oh gitu. Alhamdulillah sehat. Ini di sini malah panas banget ya. Oke deh. Iya benar.
2: Teman-teman semua dimanapun berada.
0: Benar-benar. Oke deh Bang, kita punya lagu yang mau diputar. Nanti tinggal dipilih ya. Kita ada 3 lagu yang mau diputar di kesempatan kali ini. Ada Dang Nutuko Kehaga dari Nazila, terus ada Cak Cuing Pulang King sama Hani Sapa.
2: Yang pertama aja Mbak ya.
0: Yang pertama aja. Oke. Ya. Iya, boleh mau kirim salam buat siapa?
2: Bang Diri, Bang Jaini, Ibu Rosamayan.
0: Iya.
2: Kedua Tirengsem, Mama Pungki, Mas Pagi. Ada juga Mama Ridho. Bunda Samba, Nabila, Kang Maman, Datu Artin, Putra Jawa, Ating Bolo-Bolo juga Mas Pagi. Salamnya semuanya Mbak.
0: Oke, siap.
2: Sangat sangat tugas. Semoga sehat selalu Pak ya.
0: Amin.
2: Nah, gitu aja. Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ya. Ada Jomblo. Kali ini ada yang ada di bibir pantai. Ada Asep, benar gak ini?
3: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya? Sudah lama sekali dirimu tidak muncul.
3: Alhamdulillah ada wawai. Damang-damang gawo.
0: Damang-damang gawo.
3: Langsung ketahuan gini.
0: Iya dong, karena ada bacaannya kalau di WhatsApp ya.
3: Ada namanya.
0: Iya. Benar. Gimana kabarnya? Sudah lama banget enggak kedengeran suaranya. Kemana aja sih? Sibuk apa?
3: Alhamdulillah, sibuk di ini aja. Biasa di sibuk di laut-laut aja.
0: Di laut lepas. Oke, sambil iya, mengamati putri duyung ya. Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Kalau minggu itu iya, ikan simbanya pada ke pinggir berenang, Mbak.
0: Oh gitu. Waduh, seru banget ya. Iya. Jadi gampang nangkepnya atau malah susah nih?
3: Tapi bukan simba sih, Mbak.
0: Oh si Mbak. Oh gitu. Oh gitu, temannya Putri Duyung berarti ya. Oke ya, deh, siap deh Asep, kita dengerin lagu-lagu Lampung ya. Di pagi hari ini ada dari Miliki Nazila dengan Dang Nutuko Kehaga. Dari Miliki Mawan Salba juga ada Cacuing Pulangking sama Kani Sapa dari Mila Rianti.
3: Yang ini aja yang belakang tadi.
0: Ada Kani Sapa ya. Boleh. Iya. Mau kirim salam gak nih?
3: Salamnya buat kemarin juga mau ikutan terus nggak kebagian.
0: Oh gitu.
3: Susah masuknya lewat seluler itu.
0: Oh benar-benar ya. Jadi ya, sekarang baru
3: dengerin terus kalau kalau lagi di rumah.
0: Wah mantap pokoknya ya. Siap deh. Mau kirim salam buat siapa nih Asep?
3: Salamnya buat Bang Senin tadi, selamat pagi. Iya. Buat Bang Jomblo, Bang Nurdin, Bang Topan, ya Bang Edo, terus Dato Atin, siapa lagi ya yang siapa yang lagi yang di itu tuh Puter Jawa ya?
0: Iya.
3: Puter Jawa terus Mbak Nab yang di panjang itu Mbak Nabila
0: kalau nggak salah,
3: Nabila ya, lupa terus. Buat siapa lagi ya lupa
0: gini, buat
3: siapa lagi ya
0: jadinya ya
3: Bang Irin Bang Narawi ya terus buat semuanya aja ya lupa.
0: Oke deh siap.
3: Buat semuanya, buat Sadayana, Sadayana si Unyinet tante tekisual kebeliut buat banyak, semoga selalu sehat ya.
0: Amin.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Asep di Lempasing di bibir pantai kalau katanya ya. Di belakang Asep, halo assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Halo, ini orang ganteng dari Waikanan ini ya, baru muncul kamu ya.
4: Iya.
0: Ih, gimana kabarnya?
4: Kabarnya ganteng turun 10%.
0: Kenapa tuh bisa turun
4: 10%? Gara-gara aku demam, gantengnya turun.
0: Waduh, demam. Wah. Kenapa itu? Mau tumbuh gigi kah?
4: Gara-gara bulannya udah mendekati penghabisan.
0: Oh gitu, jadinya sakit ya?
4: Iya,
0: aduh,
4: betul.
0: Kasiannya. Oke deh, mungkin dengerin lagu-lagu ini bisa sehat ya.
4: Amin.
0: Oke, karena kita punya 3 lagu, nanti tinggal dipilih ya. Ada Dang Nutuko Kehaga dari Nazila, ada Cak Cuing Pulangking dari Mawan Salba sama Kani Sapa dari Mila Rianti.
4: Ya, Nila Rianti lah. Kan dekat sama Nila Karisma. Dia kalau gak salah ponakannya.
0: Oh, ponakannya. Iya deh.
4: Ponakannya Nila Karisma itu lupa.
0: Oh, benar ya. Berarti kita temenan ya.
4: Ya, temen-temen Nila
0: Rianti. Oke, boleh deh. Mau kirim salam gak nih?
4: Ya, salam super minggu spesialnya buat dirimu aja lah. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sehat ya orang ganteng ya. Semoga bisa ikutan terus. Pokoknya ditungguin ya. Dan untuk Anda yang mungkin sama nih kayak orang ganteng yang lagi sakit juga ya, semoga sehat, semoga cepat pulih juga. Dan kembali kita angkat lagi teleponnya di kesempatan kali ini. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ada siapa ke ini?
5: Ada Bang Johan Palapa di Metro Lampung.
0: Oke deh, ini penguasa Metro ya, baru datang kayaknya. Gimana kabarnya Bang Johan?
5: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Sehat ya, gimana cuaca, Metronya?
5: Cuaca cerah di Metro.
0: Cerah ya, sama kayak di sini ya. Oke deh. Bang, ada lagu yang mau diputer. Kita punya lagu di kesempatan kali ini. Ada Dang Nutuko Kehaga dari Nazila. Terus ada Cak Cuing Pulangking dari Mawan Salba sama Kani Sapa dari Mila Rianti.
5: Yang terakhir tadi.
0: Yang terakhir aja. Oke deh, mungkin salam gak nih Bang?
5: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Ada Nona di sini, kita kenalan ya, lagi. Iya.
5: Kan dulu di Pro 1.
0: Bener. Aku mau di mana aja bisa.
5: Sekarang di Pro 4.
0: Sekarang pindah di Pro 4, bener. Gimana Bang? Mau kirim salam buat siapa nih?
5: Salamnya buat semuanya aja lah, Mbak.
0: Oke, buat semuanya aja ya.
5: Iya.
0: Siap deh.
5: Ya udah gitu aja ya Mbak Nona.
0: Siap.
5: Bertugas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ada Bang Johan tadi. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, silakan masuk. Ada siapa sih ini? Semangat banget.
6: Oku.
0: Ada Bang Pendi, bener.
6: 100
0: juta rupiah, bukan? Gimana kabarnya Bang Pendi?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oku cerah ya?
6: Iya, cerah bener ini.
0: Oke deh, secara hatinya Bang Pendi kayaknya ya pagi hari ini ya. Oke deh Bang Pendi, kita punya lagu dipilih. Ada Dangdutuko Kekaga dari Nazila, terus ada Zak Cuing Pulangking dari Mawan Salba, sama Hanis Sapa dari Milarianti.
6: Yang nomor 3 aja lah.
0: Nomor 3, boleh. Mau kirim salam gak nih?
6: Salamnya buat Johan Pelapa tadi ya. Dia lupa mungkin ya. Terus sama Bang Senen ya di Sukabumi, sama Bang Abdullah tadi ya, sama si Topan, Edo, Bang Narawi Jomblo tadi ya, terus Bunda Lili ya, sama Mama Bila di Jembatan Kembar ya. Terus buat Nabila di Weluni ya, sama Bunda Tambahnya juga ya di Lampung Timur ya, sama Mbak Nai juga di Wekandis ya, sama Mbak Japirnya juga ya, sama Bunda Ros di Jagabaya ya. Terus buat siapa lagi ya, buat Lydia ya di Petawaran ya. Terus buat Mama Rijo di Gedung Tataan ya. Buat siapa lagi, buat semuanya aja lah, Bang Darson ya, di Raja Basa, Bang Zaini di Pemiling ya, sama Mbak Eninya juga ya. Buat Uwa Putri juga di Wayalin ya, sama Udonya juga ya. Mudah-mudahan sehat ya. Terus buat semuanya aja lah, Ben RRI, salam angkon, salam kemuafian.
0: Salam kemuafian.
6: Buat Mbak Nonanya selamat tugas ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ada Bang Pendi di Oku Selatan yang udah ikutan di kesempatan kali ini ya. Dan kita angkat lagi teleponnya di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara yang agak kecil sekali, ada siapa ini?
7: Dari Bunda Samba, Kak Mama.
0: Bunda, tumben suaranya kecil, Bunda.
7: Apa iya?
0: Iya tadi, gimana nih Bunda, sehat kah?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
7: Ini udah kita mana, Nas?
0: Sudah terdengar, sudah kok.
7: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, gimana tridatunya Bunda?
7: Cerah-ceria.
0: Oh, secara Bunda kayaknya ya, menyapa semua orang. Oke deh Bunda, kita punya lagu dipilih Bunda. Ada tiga lagu yang mau diputar. Ada Dangdutuko Kekaga dari Nazila, ada Cak Cuing Pulangking dari miliknya Maman Salba, sama Hanis Sapa dari Milarianti Bun.
7: Yang nomor dua.
0: Nomor 2 aja. Baiklah, mau kirim salam buat siapa Bunda?
7: Yang baru turun Bang Pendi ya, selamat pagi. Ada Jomblo ya, selamat pagi. Ada Lido, ada Topan, selamat pagi. Ada siapa tuh? Bunda Ros, ada Ibu Ros, selamat pagi. Ada Pak Eni, selamat pagi. Ada Nabila, ada Wong Putri, selamat pagi. Ada Bunda Heni, selamat pagi. Ada Bang Men, selamat pagi. Ada Putra Jawan, selamat pagi. Ada Datuk Atir, Bang Irin, selamat pagi. Ada Hampa, Madariku, selamat pagi. Ada Bang Panji, selamat pagi. Ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih, Bun?
7: Ada Pak Dika Diman, ada Mbak Rin, selamat pagi. Ada Mama Pukin, selamat pagi. Ada Mbak Raran, selamat pagi. Semuanya lah kan, Nona.
0: Semuanya selamat aja, oke, siap Bunda. Terima kasih kembali. Amin.
7: Amin.
0: Iya pun, terima kasih ada Bunda Samba yang ada di Tridatu. Kita rehatan dulu ya Mina Muaki ya. Di siang hari ini takut lagunya gak keputar, karena kebersamaan kita juga masih cukup panjang. Jangan khawatir, kita masih berjumpa lagi ya, masih di acara Nemu Nyima. Jadi kali ini Mina Muaki pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: Sebanyak 12 karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak, serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.
4: Geradak geruduk kayak gitu.
5: Ais, kira bang. Geradak geruduk apa sih bang? Abang ini salah dengar kali. Namanya juga hujan, bang.
4: Coba dulu dek, kamu perhatiin dulu. Telinga abang ini masih normal, nggak budek enggak. Seperti suara kayak tanah longsor ini dek.
5: Halah, wah. Mendingan kita tidur bang, udah malam ini bang. Ngantuk saya ini bang.
3: Tanah longsor sudah sering terjadi di Indonesia, apalagi di daerah pegunungan, bukit lereng yang curam maupun tebing. Namun, salah satu yang menjadi penyebab tanah longsor adalah hutan gundul. Maka hindarilah penerbangan hutan secara liar. Pentingnya pohon di daerah perbukitan khususnya adalah untuk menyimpan air dan juga memperkuat struktur tanah, sehingga tanah akan tetap kokoh dan kita terhindar dari bencana.

Minum Waki dimanapun Minum Waki berada. Sampai di sini kebersamaan kita di acara Nemu Nyimah dan juga di Ngelawani pagi ini untuk edisi hari ini Minggu 12 Juli 2026 nya. Selanjutnya nanti akan ditemani oleh Ferry Orlando hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat yang akan menemani kebersamaan Anda Minum Waki dalam Ngelawani Dawahani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nona Karisma mewakili kerabat kerja yang bertugas di Ngelawani pagi ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat Anda yang sudah ikut bergabung sama kami pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Minda Mewangi dimanapun Minda Mewangi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 10 waktu Indonesia Barat. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkuat pengawasan pelaksanaan Domestic Market Obligation atau DMO sepanjang 2026. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan pemenuhan kebutuhan batubara, sektor kelistrikan maupun non-kelistrikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah menyiapkan langkah tersebut untuk menjamin kecakupan pasokan batubara bagi pembangkit listrik tenaga uap milik PLN. Kebutuhan batubara PLN pada tahun 2026 mencapai 154 juta metrik ton sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Nirba memberikan penugasan kepada Badan Usaha Pertambangan yang telah memiliki RKAB. Total volume penugasan yang diberikan pemerintah mencapai 212 juta metrik ton bagi Badan Usaha Pertambangan terkait. Informasi selanjutnya di kesempatan siang hari ini. Menteri SDM Bahlil menegaskan kesiapan implementasi program mandatory biodiesel B50 memperkuat kedaulatan energi nasional. Program tersebut menjadi langkah strategis pemerintah mengoptimalkan energi berbasis bahan bakar nabati sawit sebagai sumber energi domestik. Pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi terbarukan melalui peningkatan campuran biodiesel pada bahan bakar solar nasional. Kebijakan tersebut sekaligus memperkuat sumber daya domestik dalam mendukung bauran energi nasional yang lebih berkelanjutan. Demikian Mira Muaki, Wakca pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya dapat Anda nikmati di rri.co.id. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, minamarin ikan casunya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ferry Nuryadi. Kita akan lanjut lagi di Nemu Nyima ya. Seperti biasa, seperti yang tadi juga lah di 0721-255-112 atau di 0811-7209-885. Kita terima telepon yang sudah masuk. Ya, halo. Tuh, ada tawarnya nih, halo.
1: Halo, Assalamualaikum Pak Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini jamaah Pak Suradi di Sinangan Om.
0: Pak Suradi di Sinangan Om.
1: Betul.
0: Apa kabarnya?
1: Sehat walafiat.
0: Amin, amin.
1: Cuaca cerah di sini, Bang.
0: Cerah di sana, sama, sama.
1: Panas melempang.
0: Iya. Sama asli.
1: Ada lagu apa, Bang?
0: Ada lagunya. Ini kayaknya berkaitan ini lagu ini. Mak nerima kawin paksa hiwangku.
1: Kawin paksa aja, Bang.
0: Kawin paksa ya.
1: Mau enggak mau dipaksa,
0: Bos. Itu sebenarnya enggak menerima dia kan?
1: Oh.
0: Enggak terima ya.
1: Oke, sekarang dulu lah.
0: Iya, silakan.
1: Buat Bang Topan ya di Kota Karang.
0: Iya.
1: Selamat siang. Ada Mbak Jarwo di Pekalongan. Selamat siang. Ada Mbak Rin, selamat siang. Edo, Lu, selamat siang. Datu Abi, selamat siang. Pak Katiman di Bandar Lampung, selamat siang. Ini enggak apa, Bang?
0: Soalnya ini dong ya. Ya.
1: Makasih banyak, Bang.
0: Yo, jangan lama.
1: Nanti aku tunggu ya, kawin paksa ya.
0: Ya.
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, di belakang Pak Suradi di sidang Anom ada lagi. Ya, seperti sekali lagi kami sampaikan, Anda juga bisa melalui line telepon WhatsApp ya 0811-7209-885. Sebelumnya juga saya ingin sampaikan bahwasanya Nemu Nyima ini juga merupakan salah satu upaya kita untuk melestarikan budaya kita ya, dan juga menjalin silaturahmi atau angkon wangi ya. Silakan di 0721-255-112 kami tunggu atensinya. Salam juga dari ayah Anda Idris KS ya. Ya, selamat menjalankan aktivitas. Dan juga salam buat semua pendengar Pens Pro 4 RRI Bandar Lampung ya. Nah, ini tadi salam dari ayahanda kita Idris KS ya. Baik, sambil kita menantikan penelpon berikutnya, kita akan putarkan lagu yang sudah disiapkan. Itu tadi sesuai permintaan ya, yang berjudul Kawin Paksa. Seperti apa? Mari kita nikmati lagunya.

0: yuk. Makan apa?
1: Tuh, di sana. Makanan luar negeri, tuh.
0: Iya, ayo.
1: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Republik Indonesia.

0: today, makcik cantik kali loh pagi hari ini loh begincu. Merona Nian itu warna bibir, masya Allah.
1: Lalalalala, siapa nih? Ngaros kan lalu? Caknya ada cak kan ya, makcik-makcik. Cak ya tau lah nyak awai tudai yo.
2: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok kantongnya luar ngah? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi ay lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mah itu, nak, masya Allah. Oh iya, Minan, ay baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngaros, maknya teka sekali, nyak, cantik kok berubah lamon, yo. Mau danya kada gogoh niko kerja di luar apa kuat tahun ha dulu pa bahasa lapung ino segelak ni lapung titok melayu mak ketihu sa
0: please ino ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
3: sangun mak salah kamu menguasai bahasa Inggris apalagi ngegunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah.

0: Ya, minamari kembali lagi kami membuka line telepon di 0721255112. Bagi minamari yang ingin bergabung, kita akan segera angkat telepon yang sudah masuk ya. Jadi namanya malu.
1: Halo. Apa kabar, Bang Ye?
0: Alhamdulillah, wawai. Apa kabar, Bang Senin?
1: Sehat.
0: Ya, ada.
1: Apa lagu ni?
0: Lagu ni Mak Nerima, Hiwangku, Putuk Mak Bu Semua. Mak Bu Semua ya.
1: Ini
0: ya.
1: Nyakin pai.
0: Ya, silakan.
1: Jaga baya. Semoga sehat.
0: Amin.
1: Selamat jira dan kembal. Minang wati. Tentam. Bunda tambah lagu timur. Dia kesuaran. Kirim kesuaran. Pendik kesuaran. Nordin. Jatuh pada wasa. Kasih kepada tani, Mama Kuki, satu asyik ni tu. Terima kasih, Dek.
0: Sama-sama, Mung Senin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Senin ada lagi yang ingin bergabung. Di 0721255112 atau di 0811720985 melalui telepon WhatsApp ya. Baik. Kita akan menyampaikan sudah ada ya, makin bahaya tiga ini. Ya, halo. Halo.
2: Ferry enggak ini?
0: Yo.
2: Selamat pagi Bang Ferry.
0: Batin Rohayati ya?
2: Iya, Batin Rohayati.
0: Oh iya.
2: Ya, maaf sampai aku kuat bang. Habis hanya opti, jadi ya, mampu dah cak letak gantang sampai dah cak kurut.
0: Oh iya iya.
2: Sampai keluar kurut jenis apa bang?
0: Bang Senin.
2: Oh, salam ya wajah Bang Senin. Lagu ni apa bang?
0: Lagu ni Wat Mak Nerima, Hiwangku, Putuk Mak Besumaya.
2: Nomor dua kau ya bang.
0: Nomor dua Hiwangku ya.
2: Terima kasih ya.
0: Ya silakan.
2: Salam ning. Yang ada ni. Bang Topan. Edo. Una selfie. Unyi ni kau lah bang.
0: Unyi ni kau ya.
2: Bang Ferry ini selamat tugas. Pulang hati-hati yuk.
0: Yo. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bunda Rahayati ada lagi. Ibu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Minanwati di Serengseng.
0: Minanwati di Serengseng. Apa kabar Minan?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Lagu ini Wat Mak Nerima, Hiwangku, Putuk Mak Besumaya.
3: Nomor dua Hiwangku ya bang.
0: Ini nomor dua ya Hiwangku.
3: Bang Senen aduk koko andan.
0: Aduk koko.
3: Salam-salam ya bang ya.
0: Iya.
3: Pakai Nedatu Atin. Edon. Bina Bang Senen, terima kasih Senggolane, Bang Gendong, Samham, Bang Maman, Bang Topan, Masrul, Bunda Sambah ada kuku endang.
0: Makung kuruk nih Bunda Sambah.
3: Makung. Pakai Bunda Sambah. Nurdin. Nama Pungsi. Bunda Ros. Bunda Heni. Ibrahim. Sunyi ni lah bang ya.
0: Sunyi ni ya.
3: Sekadu kukuan, nama semak kong kukuan. Salam angkon, salam kumahuyan, salam kenal, semak kong kenal, anjak minan wati, just terentan. Lagu ni ditunggu ya bang ya.
0: Ya.
3: Kaya bang ni selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Minan Wati Ada lagi yang ingin bergabung? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Bang Ferry?
0: Kabarnya sehat walafiat wawai.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Apa lagunya Bang Ferry?
0: Lagunya Wat Mak Nerima Iwangku Putuk Mak Busemaya.
4: Oh, saya pertama loh.
0: Saya pertama ya.
4: Siapa sepeku jenah?
0: Saya pekuru jenah batin Minanwati.
4: Minan siapa?
0: Minanwati, jak serensem.
4: Minanwati.
0: Mm-mm.
4: Salam kenal ya.
0: Mm-mm.
4: Salam pai laju ya, jema Bang Senen jenah ya.
0: Mm-mm.
4: Ma Bunda Tambah di Lampung Timur, Bunda Rosi Jagabaya,
0: mm-hmm.
4: Bang Darson di Raja Basa, Bang Zaini di Kemiling, jemaah Mbak Enis nih yo.
0: Mm-hmm.
4: Terus Bang Narawi, Topan Mone di Kota Karang yo, jemaah Edo di Teluk yo, jemaah Nabila di Waluni yo, jemaah Mama Bila di Jembatan Kembar Pintewu yo, jemaah Mama Ma Lili ya di Gading Rejo,
0: mm-hmm.
4: Jema Mama Rido di Gedung Tataan ya, Jema Riko ni mana kadu benih yang mendengis per Riko ya, Kuan Ko ya,
0: Riko.
4: Jema siapa lagi ya, Jema Sultan Sebuah ya, di Lampung Tengah ya,
0: mm-hmm.
4: Jema siapa lagi ya, Jema Jomblo di Wonosobo Kota Agung ya.
0: Mm-hmm.
4: Oh, mudah-mudahan sehat ni ku jemlo, geluk nyepok pai ni ku jemlo.
0: Hmm.
4: Yo, laju ni jema puaki-puaki, unyin ni ke kalau sehat unyin yo.
0: Hmm.
4: Pakai ni Bang Ferry ni selamat tugas. Terima kasih waktu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Ya, kita langsung terima telepon ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Mama Puki Darussalam.
0: Yo.
5: Lagu Sagar Potok apa bang?
0: Lagu Sagar Potok ji makna rima hiwangku putu mak besemuanya.
5: Hiwangku.
0: Hiwangku ya.
5: Salam salam pai bang ya.
0: Silakan.
5: Salam jamaah Wo Putri, mm-hmm. Wei Halim, Bang Darson Raja Basa,
0: mm-hmm.
5: Datu Atin, Bang Nurdin Pulau Sebesi,

0: Mbak Darmi Sakura, Acin Bolo-Bolo, Bang Fendi di Oku ya. Mm-hmm. Mbah Jarwo, Bunda Selvi, Jaini di Kemiling, Bang Jomblo Tenggamus, mm-hmm. Putra Jawa, Jama'alak Alak Usup Suwa, mm-hmm. Minanwati di Serengse. Selesai.
1: Selesai.
0: Absennya selesai. Pokoknya mau ke Senggol, pokoknya ya A sampai Z lah.
1: Iya, saya mau ke Senggol ya.
0: Iya, mm-hmm. Yo gue abang neng, dimulang hati-hati bang yo, nah lagu neng, yo salam ya mama Pungki, Darussalam. Oke deh, yo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang mama Pungki ada lagi yang ingin bergabung bersama. Baik, kita terima telepon lagi. Halo, halo.
2: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kabar Mas
1: Ferry? Kabarnya sehat, wawai wawai saja. Jadi siapa nih? Bunda Samba nih.
2: Iya. Kasirin lagi apa gimana?
1: Ini suaranya putus-putus suaranya ini.
2: Putus ya? Heeh. Mak persahabatan dia.
1: Iya.
2: Lagu apa Bung
1: Ferry? Lagu nih saya agak dipotong ke Mak Nerima Hiwangku Putuk Mak Besemaya.
2: Mak Besemaya.
1: Nah, Putuk Mak Besemaya ya.
2: Jangan terlalu lama ya Pak ya.
1: Ya silakan. Ya? Sampai turun jadi Mama Pungki Darussalam.
2: Oh, Mama Pungki. Selamat lewat. Terang Mak Bang ya, Bang?
1: Nah, terang, terang.
2: Alhamdulillah. Buat Muni Minanwati sini ya.
1: Iya, Minanwati.
2: Mau di Bang Senen, Tumpan Dawa. Tumpan Dedo, Tumpan Tumpan Dawa. Ya, Mau Muni Satu Atin, Bang Irin, Selamat Dawa. Mbak Eni, Selamat Dawa. Buat Muni, Bunda Heni, selamat awal. Buat Muni, Sebana, Bang Fendi, selamat awal. Buat Muni, Riko, selamat awal. Buat Muni, Jomlo, selamat awal. Buat Muni, Sebana, Putra Jawa, selamat awal. Buat Muni, Marin, Pak Dekat Iman, selamat awal. Yang mau Muni, Hayat, Betul, Hayat. Mudah lah, yang mau di apa lagi ya bang?
1: Ada keunyen unyen
2: lah bang ya?
1: Unyen unyen ya?
2: Unyen arba ya sekian jadi nakus. Terima kasih nama Mas Ferry, mudah-mudahan Mas Ferry sehat selalu.
1: Amin amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, kalau udah ketemu Bunda Samba itu orangnya paling cerah terus ya perasaan saya ya. Tapi bunda-bunda ini memang bikin kita ya, namanya para bunda-bunda, kita juga nggak ada di kehidupan ini kalau nggak ada para bunda-bunda ya. Baik, kami masih menanti di 0721255112 atau di 0811720988 ya. Kita akan putarkan terlebih dahulu lagunya kalau begitu. Kita menanti. Nanti ada penelpon yang ingin kembali. Jadi kita akan mulai dari Hiwangku ya.

menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

0: Menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

0: Duh, Bapak, TV masih aja nyala. Eh, Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
1: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya.
0: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
2: Mau hemat, nggak cuma duit.

saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Yamina Muhari turut memeriahkan peringatan HUT PKK ke-54 Ketua TP PKK Provinsi Lampung Batin Wulan menghadiri acara Puncak Hari Kesatuan Gerak HKG Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK ke-54 di Ballroom Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 11 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, Batin Wulan tegaskan komitmennya dalam memperkuat 10 program pokok PKK dan mendukung penuh atas cita Presiden dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Batin Wulan menambahkan, pada wawancara seusai acara TP PKK Provinsi Lampung berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Lampung dalam mensukseskan berbagai program prioritas yang sejalan dengan cita-cita Presiden Republik Indonesia, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan menjadi pondasi kuat menuju Indonesia Emas. Beralih ke warca selanjutnya. KONI Provinsi Lampung mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan renang Piala Pemerintah, maksud kami Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI 2026 yang digelar di Kolam Renang Pahoman Bandar Lampung pada 10 hingga 12 Juli 2026. Kejuaraan tersebut diikuti sekitar 2.780 atlet dari 117 klub yang berasal dari 16 provinsi di Indonesia. Ketua Umum KONI Lampung diwakili Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Riagus Ria yang hadir didampingi Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Lampung Yopi Hutomo Bakti menilai tingginya jumlah peserta menunjukkan kepercayaan daerah-daerah terhadap Lampung sebagai tuan rumah kejuaraan nasional terus meningkat. Demikian Warca Pukul 11, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 12.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh.
3: Dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.

Yamina Mohari. Selamat mendengarkan, masih di perempat RRI Bandar Lampung. Kali ini kita dengan lagu daerah kita sendiri, lagu-lagu Lampung ya. Dan selamat mendengarkan perempat juga buat pangkas rambut mahkota di Kaliawi ya. Dan kami akan terus sajikan lagu-lagu yang sudah kami persiapkan, yang tentunya juga ini merupakan salah satu pelestarian budaya daerah kita ya. Selamat mendengarkan.

Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Aduh, ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
2: Mbak, enak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
1: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
2: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
1: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
2: Nah, gitu dong, Mbak.
3: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

0: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, risek di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam lelek A, bulung pandan di pinggir wai, risek di kitai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
1: Artinya, daun pandan di tepi sungai sering didatangi burung. Sedikit perhiasan kupakai serasi dengan tubuh.

0: Masih di 88,5 FM di Pro 4 RRI Bandar Lampung. Dan masih bersama saya, Ferry Nuryadi. Menawari, sebuah informasi kami sampaikan bahwa jamu kunyit jahe asam menjadi salah satu minuman herbal tradisional yang masih banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Perpaduan kunyit, jahe, dan asam Jawa menghasilkan citra rasa khas sekaligus mengandung senyawa alami yang bermanfaat bagi kesehatan. Melansir laman Kementerian Kesehatan RI, jamu merupakan ramuan tradisional berbahan alami yang telah lama dimanfaatkan masyarakat untuk membantu memelihara kesehatan. Dan kembali lagi kita akan menikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan dan kita akan terus menemani Minak Muari sekaligus juga dalam melestarikan kebudayaan daerah maupun kebudayaan bangsa ya. Jadi tidak hanya lagu-lagu Nusantara maupun lagu-lagu daerah, kita artinya mencakup segala lini ya di dalam bagaimana kita mengajak Minak Muari maupun pendengar Pro 4 untuk bersama membudayakan pelestarian budaya. Mari kita budayakan dan melestarikan budaya. Jadi ini satu kesatuan ya yang kita harapkan semua menjadi kebanggaan kita semua tentunya ya.
1: Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi

menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini

Indonesia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional.

dengan 48 tim, 104 pertandingan dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Minam Muari, teka-teki Rektor Universitas Tulang Bawang UTB Lampung akhirnya terjawab. Ketua Yayasan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Indonesia Lampung YAP, maksud kami Yafi Vila Ahmad Hidayat SE, resmi melantik Profesor Dr. Insinyur Sarono MSI sebagai Rektor masa bakti 2026-2030. Pada Sabtu kemarin 11 Juli 2026, Sarono merupakan profesor pertama di Polinela yang dikukuhkan sebagai guru besar di bidang ilmu teknologi pangan dan gizi pada jurusan teknologi pertanian pada tahun 2023 lalu. Sementara Hasan Basri baru dikukuhkan sebagai guru besar pada Kamis 24 April 2026 lewat orasi ilmiah berjudul Meneguhkan Komunikasi di Era Digital. Beralih ke warca selanjutnya, Provinsi Lampung resmi terpilih menjadi tuan rumah seri penutupan kejuaraan bergengsi internasional Kesatria Nusantara PBTI Series Road to 8 Tahun ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Kompetisi akbar ini diselenggarakan di Gedung Serbaguna GSG Universitas Lampung selama 3 hari mulai tanggal 10 hingga 12 Juli 2026. Kejuaraan yang diinisiasi oleh pengurus besar Taekwondo Indonesia PBTI ini merupakan seri kelima sekaligus babak pemungkas dari seluruh rangkaian kompetisi nasional yang telah berjalan. Menariknya, seri di Lampung ini berhasil mencatatkan rekor jumlah peserta terbanyak dibandingkan dengan 4 seri yang telah dilaksanakan sebelumnya. Demikian Warca Pukul 12, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 13.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, minum hari ini kan casunya ini masih di 88,5 FM. Masih bersama saya, Feni Nuryadi. Kembali lagi kita akan nikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung ya. Mari kita nikmati dan dengarkan bersama.

kotak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap.

0: hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferry Nuryadi yang akan selalu menemani Mina Muari. Sebuah informasi kami sampaikan terkait masih ramuan tradisional ya. Jamu yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah dikenal selama ratusan tahun. Minuman herbal berbahan rempah-rempah ini tidak hanya menjadi bagian dari tradisi masyarakat tetapi juga mencerminkan pengetahuan leluhur dalam memanfaatkan kekayaan hayati Nusantara. Melansir laman UNESCO, jamu merupakan praktik kesehatan tradisional yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Pada 2023, budaya sehat jamu resmi masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO sebagai pengakuan atas nilai budaya dan praktik tradisional yang terus hidup di masyarakat. Racikan jamu umumnya memanfaatkan bahan alami seperti kunyit, jahe, temulawak, kencur, dan asam jawa. Di berbagai daerah, bahan-bahan tersebut diolah menjadi minuman herbal dengan resep yang berbeda sesuai tradisi tempatnya. Nah, Minamari, di tengah meningkatnya tren gaya hidup sehat, jamu kembali diminati berbagai kalangan. Selain dikonsumsi sebagai minuman sehari-hari, jamu kini hadir dalam berbagai inovasi penyajian sehingga lebih mudah diterima generasi muda tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya. Kembali kita akan menikmati lagu-lagu yang sudah kita persiapkan untuk Minamari.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah memakan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: FM Suara Budaya Lampung.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rungkot FM, suara budaya Lampung.

Canggat adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat, misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari

0: berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan antar sesama.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
2: Asing jauhne iwang ngahantau, pagun mulang dibumbun.
1: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
3: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: deh mas, antri dong, baca tuh, baca, harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget, digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu, orang baik bicara baik-baik.

Mina Muari, Gubernur Lampung Rahmat Mejani Jausal menerima kehormatan berupa gelar adat melalui profesi Angkon Muari yang diselenggarakan oleh Kerajaan Adat Paksi Pak Sekalaba Kapaksian Penong. Dalam prosesi adat yang berlangsung hikmat tersebut, Gubernur Lampung dianugerahi gelar adat Sutan Tihang Marga sebagai bentuk penghormatan sekaligus pengakuan sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat adat Lampung. Acara tersebut berlangsung di Gedung Dalom Kepaksian Penong Kamis pada 9 Juli 2026. Paduka Yang Mulia Saibatin Puniakan Dalom beliau Pangeran Edward Sapernong gelar Sultan Sekalaba yang dipertuan ke-23 secara resmi mengangkat Gubernur Lampung Rahmat Mejani Jausal sebagai saudara Sultan dalam lingkungan Kerajaan Adat Paksi Pak Sekalaba Kepaksian Penong. Beralih ke warca selanjutnya, dua mahasiswa berhasil mengamankan tiket mewakili Provinsi Lampung pada Pekan Seni Mahasiswa Nasional Paksi Minas ke-17 setelah tampil sebagai juara pertama dalam ajang Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Paksi MIDA Provinsi Lampung 2026 yang berlangsung di Universitas Malahayati. Kedua mahasiswa tersebut adalah Pirgos Yesikel Sibarani yang meraih juara 1, Solosong Pop Putra, dan Alio Harafa sebagai juara 1 Solosong Seriosa Putra. Keduanya akan tampil membawa nama Lampung pada Pakisi Minas yang dijadwalkan berlangsung di Universitas Jember, Jawa Timur pada September 2026. Demikian warca pukul 13, akan kita akan jumpa kembali di warca pukul 14.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, minum hari ini kan jasus ini masih bersama saya Ferry Nuria di mana-mana Anda di 88,5 FM Pro 4 RRI Bandar Lampung. Masih kita nikmati lagu-lagu dari daerah kita sendiri. Kali ini sebuah lagu yang diawali dengan judul Tinggal Janji.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ajining diri dumunung ing lati. Ajining raga saka busana.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mina Muari. Sebelum kita melanjutkan dan mendengarkan serta menikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan, kita dengarkan terlebih dahulu info yang kami sampaikan berikut ini. Mina Muari jahe telah lama dikenal sebagai salah satu tanaman herbal yang banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Selain menjadi bumbu dapur, rimpang ini juga, maksud kami rempah ini juga dipercaya memiliki berbagai manfaat kesehatan apabila dikonsumsi secara rutin dalam jumlah yang wajar. Jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol, sogaol, dan gingron yang bersifat antioksidan serta anti radang. Kandungan tersebut dapat membantu melindungi tubuh dari paparan radikal bebas sekaligus mendukung daya tahan tubuh. Kita kembali nikmati lagu-lagu Lampung.

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Minamuari tetaplah di 88,5 FM dan saya akan setia menemani Minamuari ya. Kembali lagi kami sampaikan informasi, yaitu memilih makanan yang tepat menjadi salah satu langkah penting dalam membantu mengelola kadar gula darah bagi penyandang diabetes. Salah satu pilihan yang tepat dapat menjadi bagian dari pola makan sehat adalah sayuran kaya nutrisi dengan kandungan serat tinggi. Melansir Black Doctor, terdapat sejumlah jenis sayuran yang dinilai baik untuk dikonsumsi oleh penyandang diabetes karena memiliki kandungan vitamin, mineral, serta serat yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Meski demikian, konsumsi makanan tetap perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Nah, berikut 5 sayuran yang dapat menjadi pilihan dalam menu harian. 1. Bayam. Bayam termasuk sayuran hijau yang kaya serat, vitamin, dan mineral. Kandungan nutrisinya membantu mendukung kesehatan tubuh secara umum dan dapat menjadi pilihan makanan rendah karbohidrat. Yang kedua, brokoli. Brokoli dikenal sebagai sayuran dengan kandungan serat dan antioksidan yang tinggi. Sayuran ini dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga mendukung pengaturan pola makan. Kemudian kubis. Kubis memiliki kandungan serat serta berbagai vitamin yang dibutuhkan tubuh. Sayuran ini juga rendah kalori sehingga cocok menjadi bagian dari menu seimbang. Kacang hijau. Kacang hijau mengandung serat dan protein nabati yang dapat membantu memperlambat proses pencernaan karbohidrat sehingga perubahan kadar gula darah dapat lebih terkendali. Nah, yang kelima yaitu wortel. Wortel mengandung serat dan beta karoten yang baik untuk kesehatan. Dengan porsi yang tepat, wortel dapat menjadi bagian dari pola makan sehat bagi penyandang diabetes. Ahli kesehatan mengingatkan, tidak ada satu jenis makanan yang secara tunggal dapat mengendalikan diabetes. Pengaturan pola makan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan keseimbangan nutrisi, aktivitas fisik, serta anjuran tenaga medis. Dengan memilih sumber makanan yang bergizi termasuk beragam sayuran, penyandang diabetes dapat membantu menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Kembali lagi kita di program Halone Dawahkani. Kita akan kembali nikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung yang sudah kami siapkan.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

gak sih punya temen yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, enggak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong, nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

Mina Mari masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Pedi Nuryadi. Satu informasi lagi kami sampaikan bahwa banyak orang terbiasa mengonsumsi buah sebagai pencuci mulut ya setelah makan besar. Meski terdengar sehat, kebiasaan ini ternyata dapat mempengaruhi kadar gula darah, terutama jika buah dikonsumsi setelah makan tinggi karbohidrat. Nah, melansir Mayo Clinic, buah mengandung gula alami berupa fruktosa serta karbohidrat yang akan diubah menjadi glukosa dalam tubuh. Ketika buah dikonsumsi setelah makan besar yang kaya karbohidrat, jumlah glukosa yang masuk ke dalam aliran darah menjadi lebih banyak sehingga berpotensi meningkatkan kadar gula darah lebih cepat. Menurut Harvard TH Chan School of Public Health, meskipun buah merupakan bagian penting dari pola makan sehat karena kaya vitamin, mineral, antioksidan dan serat, waktu konsumsinya juga perlu diperhatikan, terutama bagi penderita diabetes atau mereka yang sedang berupaya mengontrol kadar gula darah. Para ahli gizi menyarankan buah dapat dikonsumsi sebagai camilan di antara waktu makan atau sekitar 1 hingga 2 jam setelah makan utama. Cara ini membantu tubuh memproses glukosa secara lebih bertahap dan mengurangi resiko lonjakan gula darah yang terlalu tinggi. Kembali kita nikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung yang

0: Iya sih, Intan. Eh, Intan, sini kan duduk. Duduk sini.
1: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
1: gitu loh, kan. Sini kita duduk.
2: Iya dah.
0: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang. Dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bong dan dinyatakan.

Minawari, Wakil Gubernur Lampung Jan Nur Lela meninjau kondisi rumah calon siswa sekolah rakyat Adelia Putri 12 tahun di Desa Rantau Jaya Udik 2 Kecamatan Sukadana pada Kamis 9 Juli 2026. Kunjungan tersebut tidak hanya untuk memastikan kesiapan pendidikan tetapi juga melihat langsung kondisi tempat tinggal keluarga calon peserta didik. Dalam peninjauan itu, Jihan menilai kondisi hunian keluarga Adelia Putri perlu mendapat perhatian pemerintah. Hasil kunjungan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah Provinsi Lampung untuk mengupayakan bantuan perbaikan rumah. Jihan meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Lampung segera melakukan asesmen terhadap kondisi rumah keluarga Adelia. Langkah tersebut diperlukan agar proses penyaluran bantuan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Jihan, bantuan akan diupayakan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Program tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat memiliki hunian yang lebih layak melalui dukungan pemerintah. Beralih ke warca selanjutnya, pemerintah Provinsi Lampung mengundi hadiah Gebriar Samsat 2026 bagi sekitar 150.000 wajib pajak kendaraan bermotor yang telah melunasi kewajibannya selama periode 1 Maret hingga 30 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Tugu Adipura Bandar Lampung pada Minggu 12 Juli 2026 menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapeda Provinsi Lampung Saiful mengatakan peserta undian merupakan wajib pajak perorangan dengan kendaraan berplat nomor BE yang berdomisili di Provinsi Lampung. Pengundian dilakukan menggunakan sistem komputer acak yang telah disegel dan disaksikan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung guna menjamin transparansi pelaksanaan. Pemerintah Provinsi Lampung menyediakan 16 hadiah yang terdiri atas emas batangan, kulkas, kipas angin, dan dispenser. Khusus hadiah kulkas diperuntukkan bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan menggunakan sistem pembayaran digital atau QRIS. GBR Samsat merupakan bagian dari program keringanan pajak kendaraan bermotor 2026 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Lampung bekerjasama dengan Polda Lampung, PT Jasara Harja, Bank Lampung, Bank BRI, serta sejumlah mitra Samsat lainnya. Demikian, Warca pukul 14, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 15.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Minak muahi, masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal ulun Lampung, yakni piil pesenggiri. Piil pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis, piil pesenggiri adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung.

0: Masih bersama saya Ferry Nuryadi yang lebih kurang 45 menit ke depan ya saya akan menemani Anda. Tapi saya akan terus menemani Anda dan menghibur Anda sekalian. Bila Muari masih setia mendengarkan tentunya Perempat FM di 88,5 maksud kami di Perempat RRI di Bandar Lampung di 88,5 FM. Informasi kembali kami sampaikan bahwasanya banyak masyarakat yang masih mengingat, maksud kami mengingatkan es atau minuman dingin menjadi salah satu penyebab sakit flu. Faktanya es atau minuman dingin tidak berhubungan dengan langsung dengan flu. Faktor penyebab flu diantaranya ialah bakteri dan virus. Saat flu, es tidak memperburuk keadaan, tetapi kandungan bakteri di dalamnya yang dapat memperburuk flu. Jika es terbuat dari air mentah atau tidak bersih, bakteri akan berkembang sehingga lendir akan menumpuk di hidung dan tenggorokan yang kemudian akan memperparah keadaan. Namun, jika es dibuat dari air bersih, maka es itu tidak aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, tidak ada pantangan minum es saat flu. Namun tetap harus diperhatikan kebersihan dalam pembuatan es tersebut. Selain itu, minum dan makan makanan yang sehat lebih dianjurkan agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Kita kembali di Pro 4 RRI Bandar Lampung untuk kembali menikmati lagu-lagu yang sudah kami siapkan di Hello Nedawahani.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Masih bersama saya Ferry Nuryadi di 88,5 FM di Propar RR Bandar Lampung. Ini sebuah informasi yang amat penting, terutama bagi ras terkuat di dunia, sekaligus juga penguasa dapur nih tentunya ya. Jadi jangan panik. Ya, ini ada langkah aman mengatasi tabung gas LPG yang mendesis. Jika suara mendesis pada tabung gas LPG merupakan indikator valid adanya kebocoran gas yang tidak boleh dianggap sepele oleh pemilik rumah. Jika tidak segera ditangani dan drop metode yang benar, kebocoran gas ini sangat berpotensi memicu insiden kebakaran hingga ledakan fatal. Langkah drop awal yang wajib dilakukan adalah tetap tenang, mematikan kompor serta menghindari menyalakan atau mematikan saklar listrik yang bisa memicu percikan api. Selanjutnya, buka pintu dan jendela selebar mungkin agar akumulasi gas yang keluar dapat segera terurai melalui sirkulasi udara bebas. Pengguna juga harus memeriksa drop kondisi karet sel, kerapatan regulator, serta memastikan tidak ada bagian selang yang mengalami keretakan. Jika ditemukan adanya komponen yang rusak atau aus, segera lakukan pergantian dengan suku cadang baru yang memenuhi standar keselamatan baku. Apabila bau gas terpantau makin menyengat, segera evakuasi tabung ke area terbuka yang jauh dari drop pemukiman padat atau sumber api. Sebagai drop langkah favorit jangka panjang, tempatkan selalu tabung gas di area yang memiliki ventilasi optimal dan lakukan pengecekan berkala pada klamp penyambung. Kembali lagi kita untuk menikmati lagu-lagu yang sudah kita siapkan untuk minat muari.
1: Terdapat beberapa faktor suatu negara dapat memiliki iklim musim tropis. Yang pertama, geografis. Iklim musim tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari barat daya atau benua Asia. Adapun angin muson bertiup dari timur laut, perubahan arah angin musiman yang disebut dengan muson menjadi faktor pengendali utama iklim muson tropis. Sirkulasi angin muson juga menyebabkan perubahan cuaca di beberapa tempat. Dan yang terakhir, perbedaan air panas dan air tanah. Perbedaan cara pemanasan air dan tanah yang diakibatkan siklus penguapan air juga bisa menyebabkan perubahan arah angin musiman. Angin muson barat akan mengakibatkan adanya musim hujan, sementara itu musim kemarau ditandai dengan bertiupnya angin muson timur.
2: FM Suara Budaya Lampung.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

Bina Mori, sebuah informasi kembali kami sampaikan. Air merupakan komponen utama dalam anatomi tubuh manusia yang memang peranan krusial dalam menjaga stabilitas berbagai fungsi.

tubuh, sekaligus membantu mengeksekres masih sisa metabolisme atau racun melalui urin dan keringat. Dampak positif terhadap kognitif dan fungsi organ. Kebiasaan baik memenuhi kebutuhan hidrasi ini juga berkorelasi positif terhadap peningkatan konsentrasi dan daya ingat. Sebaliknya, saat tubuh mengalami defisit cairan atau hidrasi ringan, seseorang akan cenderung sulit berkonsentrasi, mudah lelah, dan kerap mengalami sakit kepala atau migran. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.

0: 1, 2, 3, 4, 5. Mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tau tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Smart FM, suara Lohca, budaya Lampung.
1: Bina Muari, pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat menjadikan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk investasi bersama untuk mempercepat pembangunan daerah. Melalui program keringanan pajak kendaraan bermotor PKB 2026 dan Gebriar Samsat, pemerintah berharap kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan terus meningkat. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal melalui sambutan yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekdaprop Provinsi Lampung Sulpakar pada Gebiar Samsat 2026 di Tugu Adipura Bandar Lampung Minggu 12 Juli 2026. Menurut Gubernur, Gebiar Samsat bukan sekedar kegiatan pengundian hadiah bagi wajib pajak, melainkan momentum membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar pajak. Beralih ke warca selanjutnya, Polres Metro terus meningkatkan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkam Tipmas dengan mengintensifkan patroli menggunakan kendaraan roda 2 R2 atau R2 maupun roda 4 R4 di sejumlah titik strategis di wilayah Kota Metro. Minggu 12 Juli 2026, patroli yang dilaksanakan secara rutin baik siang maupun malam hari menyasar kawasan pemukiman, pusat perbelanjaan, objek vital, fasilitas publik hingga ruas-ruas jalan yang dinilai rawan terjadi tindak kriminalitas. Demikian Warca pukul 15, kita akan berjumpa nantinya di Warca pukul 16 bersama Medi Carlo. Dan saya Peri Nurjadi sekaligus mohon pamit undur diri dari ruang dengar Minak Muari, yang kemudian seperti saya sampaikan nantinya acara ini akan dilanjutkan rekan saya yang ganteng ya, Medi Carlo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gaga nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau Minak Mohi, dasyok juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Lampung Tabipun minambahi api kabak sehat sunyini. Alhamdulillah Bang Medi Irawan juga dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar minamuahi? Beberapa waktu yang lalu sudah lama kita tidak bersua melalui udara minamuahi. Tapi hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam acara Prodangdut di Prompat FM Suara Budaya Lampung. Si kamu ucapkan selamat debi gue minamuahi sewa di lingkar Lampung dan sekitar. Kemudian sewa di Waikanan dan sekitar. Pokoknya selagi ngelengis ke Prompat FM silakan saya gegabung 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo. Api kabak niku Bang Senen. Niku Pak nanya nya aja ipah na Bang.
1: Niku ya ipah.
0: Ja ngajong. Sehat ya Bang Niku ya Bang ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Lagu newa menghitung bintang Elvi Sukaisih, gubuk bambu di Megi Z, jama selalu milikmu Ike Nurjana.
1: Gubuk bambu
0: ya Pak Yukida.
1: Kirim ya.
0: Yo.
1: Bunda Ros jaga baya, semoga sehat. Mama Dila jangan sembar. Bintang Wati Dosong. Bunda Sambala Pungtimur. Dizia Pertuaran Irin Pertuaran Genjit Lukut Ratan Nurdin di Pulau Sulawesi Dasan di Raja Basa Basir Pakar Sani Mama Kuki Datuk Atung Keguluran Ramli di Waikanan Epa Waikanan Deka Waikanan Primo Waikanan Pak D. Darman Waikanan Wedok Pulau Ada Mucap terima kasih
0: Yo sama-sama Bang
1: Segala menikuti
0: sehat ya. Amin ya Allah. Ya Bang, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Senen, terima kasih hadir menentukan dalam masa Prodangdut. Silakan saya bakin minak muaki sikam tunggu di kesempatan lebih kani sinji di suasana kani minggu. Sambil mungkin minak muaki lagi ngebantu anak-anak nih agak jemos kula ya. Wasi lagi ngebungkus-ngebungkus buku, nyampul buku. Wasi lagi nyiap-nyiap ko persiapan haga MPLS jemoh ya. Ndu ya tupi-tupi MPLS atau juga nemtek dan baki-baki nih. Sambil ngancak nak muaki suunyi lagi beraktivitas, Bang Medi hadir ke lagu-lagu dangdut di kesempatan lebih kani sinji ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jak sapa nyi?
2: Fokus Natal.
0: Bang Pendi api kabak niku Bang.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, sok
2: kok kita. Balik nih Bang Medi.
0: Wawai wawai gawo, alhamdulillah.
2: Wawai gawo ya. Olah. Terima kasih.
0: Api lagunya je. Lagunya wak telu lagu. Sepak tama wak menghitung bintang Elvi, gubuk bambu Megi Z, selalu milikmu Ike Nurjana.
2: Anu tuk Bang Senen jeno lagu.
0: Oh, gubuk bambu ya.
2: Iya.
0: Payu.
2: Salam pa ya. Salam pakai nih Bang Senen jeno ya. Terima kasih Bang Senen. Kalau Bang Senen selalu sehat terus lah Bang Senen yo. Laju jemaah Bang Narawi yo di Wengkata yo jemaah Bang Darson di Raja Basa Bang di Kemiling yo jemaah Mbak Eni ne yo jemaah Wo Putri jemaah Udo ne yo di Wengalin yo jemaah siapa Nabila ne di ya pakai ne Nabila ne yo jemaah siapa saya di Sereng Semena Mbak
0: Minanwati lain sih
2: Minanwati yo sehat minan ya. Jema Bunda Samba di Lampung Timur, Bunda Ros di Jagabaya ya. Mama Rido di Gedung Tataan, Mama Lili di Gading Rejo. Jema Mama Bila di Jembatan Kembar Pringtewu ya, Jema Kota Agung Wonosobo ya. Jema siapa lagi ya? Jema Sabunyi Negara lah.
0: Iya.
2: Oke, Bang Medi selamat tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih juga gue Bang Pendi. Saya Odi Oku Selatan juga akan menentukan gabung. Pak Gunwat Kodomi Namuaki silahkan sikam tunggu di kesempatan debi Kani Sinji. Saya tentunya agak gabung dalam acara Pro Dangdut. Selamat debi juga gue Minamuaki selagi beraktivitas ya. Saya lagi dagang di pasak-pasak sunyinya tanpa terkecuali. Pokoknya Bang Medi ucapkan selamat mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Lampung dalam acara Pro Dangdut. Sikam tunggu luat silahkan saya agak gabung 0721255 5112 Kimang Edo saatnya kami terkisko lagu. Jadi lo Bang Senen jema Bang Pendi kilo lagu nji ya, gubuk bambu. Sedih lagu ini minat muak, tapi mengingatkan kita akan masa lalu ya. Karena memang hidup itu tidak akan bisa sampai saat ini sebelum kita hidup dari nol ya. Mungkin minat muak pernah tinggal di gubuk bambu. Kita dengerin lagunya supaya minat muak bisa mengenang memori saat hidup sulit saat itu ya.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
2: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
2: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
2: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Yaudah, kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
2: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah, karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi, karena aurora memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk?

0: waktu Indonesia Barat. Terima kasih Mina Mori tetap setia di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Kam terima luat telepon dalam acara Prodangdut. Halo. Halo. Lipa kita. Silakan coba luat Mina Mori di 0721255112 atau telepon WhatsAppnya 0811720985 ya. Di kesempatan lebih akan disinji tentunya kadu lamon lagu-lagu saya disiap kok. Halo.
1: Halo.
0: Ya, selamat lebih jasa apa nyi?
1: Orang ganteng di kamar.
0: Oh, lagi di kamar?
1: Iya.
0: Ngapain di kamar sore-sore gini?
1: Gara-gara kalah.
0: Ah, terus langsung ya, langsung di kamar aja gitu ya kalah ya?
1: Iya.
0: Berapa sih? Berapa sih?
1: Kapan 21.
0: Wah,
1: iya kayaknya.
0: Ya wes lah, ngurung wae nang kamar aja metu-metu yo.
1: Iya.
0: Sambil mangan mangan rempeye.
1: Iya.
0: Ngerti wae kowe ya. Lah iya.
1: Kok bengi sapa ngombengi?
0: Ngombengi aku urung ngecek lho, sapa yo? Iki wes babak piro sih? 8 yo. Kok kita ngomong Jawa sih?
1: Kira apa-apa lah. Ya rapopo lah. Nek rokok kan awake dhewe.
0: Bener juga ya. Ya rapopo. Tapi kan izin lho.
1: Ngopo izin? Oh, apa izin? Sampeyan mesti kurang izin.
0: Iya tenan yo. Nah, wala-wala.
1: Aku mengko request yo.
0: Apa?
1: Bulan separoh ya.
0: Wih, orang bulannya bulan purnama kok separoh piye lah.
1: Nah, ya ben itu kan kalah tadi.
0: Hatimu jadi separoh gitu ya?
1: Iya, ya Portugal
0: balik, Portugal balik. Nah, sini loh.
1: Iya, kamu pilek loh.
0: Hah? Kamu pilek, iya, aku kan ingin habis pesta besar. Oh ya Allah, pesta besar. Kecapean.
1: Dan gitu ya, ternyata habis menghilang beberapa hari, ternyata pulang pilek.
0: Ya. Benar ya Allah, bukannya nambah sugi, malah nambah pilek ikilan.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Mengko tolong dikurang lo bulan separuh ya.
0: Ya nanti coba ya.
1: Salam deh kang untuk topan untuk itu untuk apa ya? Untuk apa namanya Bu Putri dan nggak lupa juga untuk Om Airin, untuk Kang Maman dan nggak lupa juga buat ini apa namanya Nabila. Buat sampean peternun ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang Abdullah, terima kasih ya. Kado nutukan gabung. Inilah ya kalau misalkan jagoannya kalah gitu Mina Mawaki dalam Piala Dunia 2026, ikutan murung. Jangan sampai sakit tapi Kang Abdullah ya. Murung boleh tapi jangan sampai sakit lah ya. Kita terima luat telepon silakan di 0721255112. Siapa lagi saya gegabung? Sikam tunggu gue Mina Mawaki saya tentunya gegabung dalam acara Pro Dangdut di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Kimang Edo, kembang kita nge-skol lagu Mina Mawaki Sinji lagune Caca Andi Teka Nyinsunya pandai Mina Mawaki bahwa jagone Kang Abdullah itu kalah. Jadi Kang Abdullah murung aja di kamar sambil makan renggina.

0: dia. Nek kau nyanyi lagu api ke dana. Nah lalu tak lagi. Baca lagu belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemana lagu daerah Lampung. Lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.

Curah hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus, juga umumnya dapat disertai golakan angin kencang, hujan es, dan potensi puting beliung.

Lampung mendukung siswa berprestasi. Rizky Muhammad Ivan dari MAN 1 Bandar Lampung ikut serta dalam konferensi keamanan cyber di Amerika Serikat sebagai wujud memperkuat pengembangan talenta digital. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan Rizky Muhammad Ivan telah menorehkan prestasi di bidang keamanan cyber melalui program Bug Bounty dengan berhasil menemukan sejumlah celah keamanan pada platform digital termasuk milik Microsoft dan NASA yang kemudian dilaporkan melalui mekanisme Responsible Disclosure. Dia mengapresiasi sebanyak semangat belajar Rizky yang mampu mengembangkan kemampuan secara otodidak sejak sekolah menengah pertama melalui berbagai sumber pembelajaran daring dan forum komunitas keamanan cyber. Informasi yang terakhir Minat Muaki, sebanyak 2.081 unit rumah di Provinsi Lampung terbangun melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP untuk mendukung kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR di wilayah Lampung. Pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau yang dikenal sebagai rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, outlooknya terus meningkat di Provinsi Lampung. Ini disampaikan Kepala Seksi Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran 2C Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkyu Lampung Gwen Aditya Amalkah di Bandar Lampung. Beliau mengatakan status program hingga Mei 2026 untuk realisasi penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan di Provinsi Lampung sudah mencapai 220,65 miliar rupiah. Sejak awal diluncurkan pada tahun 2010 hingga pertengahan Juni 2026, total dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang terrealisasi di Lampung berjumlah 3,29 triliun rupiah. Antecapai wakca pukul 16, Togop Tunggamoloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Nerimanian Minamori tetap setia di Propat FM Suara Budaya Lampung Ganteng Jihadu pukul 16 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Cikampagun nunggu, gue Minamori saya gabung dalam acara Prodangdut baik melalui telepon on air 0721255112 atau WhatsApp di nomor 0811720985. Wa Mama Irin di Gunung Batu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabarnya sehat kodo?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kok tidak?
1: Api lagi.
0: Lagune wa telu lagu wa permohonan Ana Laila goyang senggol Renol Panggabean jema terima kasihku Fildan.
1: Permohonan gula.
0: Permohonan ya Pak Yukida.
1: Ayo. Salam-salam ya.
0: Iya.
1: Salam Pak Yukida Mas Senen, ya Mak Lupa ya kalau sehat selalu ya. Ya Mak Nurdin, Mak Lupa Mas Bulusi ya. Ya Abang Musib Suwa, Mak Lupa ya. Ya Mak Zaini, ya Mak Lupa ya kalau sehat ya. Ya Mak Alvin Bolo-Bolo ya. Ya Mak Topan, Edo, Waputra Udo Mak Lupa ya. Ya Mak Rara di Gerung Air, Nabila, Acibi ya. Jamaah Darson, ya Arya Basa ya, jamaah Ibu Ros Kedamaian, jamaah Bunda Samba, Mbah Jarwo, Mbah Bahrin, jamaah Amir, jamaah si Dewa Kanan, pokoknya sunyi Dewa Kanan ya, dalam rangkaian kemuliaan ya, jamaah Jomblo ya, jamaah Hamha, Mama Dila, jamaah Riko, pokoknya jamaah sunyi nih ya, media,
0: kalau
1: sehat selalu ya.
0: Ya.
1: Oh, terima kasih ya, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Irin, terima kasih saya Wadi Gunung Batu karena untukkan gabung dalam acara Prodangdut. Silakan saya bakini Minamuaki sikam tunggu juga di nomor saya gegoh ya. Selama debi gue Minamuaki saya lagi bersiap-siap haga mulang ke kerja. Debi Kanisinji ya. Saya Wadi Pasar Bambu Kuning sunyin ya tanpa terkecuali. Halo, selamat mendengar Skop 4 FM. Selamat bersiap-siap juga untuk pulang kerja ya. Ya kalau mau tutup tokonya jangan lupa dilihat lagi. Lampunya dimatiin jangan lupa ya kan. Wih, Bang Medi perhatian banget, bukan perhatian banget tapi antisipasi untuk tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, betul nggak? Betul. Silakan saya gabung luat di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811 726

0: Anda saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

0: totalnya 100.000 kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak kak, terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak ah, aku gak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
2: Oh gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
5: Iya dong.
4: By the way, kamu tahu gak sejarah sendal?
5: Emang apa?
6: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: menit waktu Indonesia Bakat Neri Manihan Minamuak kita tetap setia dengan Skop 4 dalam acara Prodangdut. Saya Haga Gabung Pak Gunwa waktu hai kesempatan silakan gunakan telepon Sikamdit 0721255112 atau telepon WhatsApp nomor 0817209885. Api kabar gue Minamuak saya tentunya lagi di perjalanan Kanisinji lagi dengan Skop 4 FM di kendaraan atau di radio mobil. Selamat menempuh perjalanan Minamuak. Mungkin ada daerah-daerah yang tersendat atau macet Minamuaki, yang sabarlah ya. Gelapnya juga suasana sore gini biasanya banyak juga yang keluar untuk pulang beraktivitas atau juga pulang undangan atau juga pulang dari cari seragam sekolah anak-anaknya ya. Kamu terima telepon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jasa apa?
1: Ramli, Pak.
0: Bang Ramli apa kabar?
1: Ya,
0: sokok tidak.
1: Hah? Sehat.
0: Sehat juga alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lagune api, Bang.
0: Nji wak lagune ben opo ikut cek payo, wak telu lagu tercantik di dunia Arafik kumpulan Dusta Eri Susan atau Maya Mursin Alatas.
1: Oi, Eri Susan aja, Bang.
0: Kumpulan Dusta ya, payo kita.
1: Selamat malam nih, gua Bang Senayan yo. Buat Bang Edo, Bang Sofan, Apin Bulu-Bulu, Bang Irin, Pak Dekatiman, Mbah Jarwo, Bunda Samba, yo, Dek Krimo, Bang Isinan, Bang Darman, Bang siapa lagi yo Bang?
0: Siapa lagi?
1: Suhnya gawai Bang yo.
0: Ayo.
1: Oh, ayo buat Mukani, ya Makasri yo Bang. Ayo, suhnya gawai, Bang, Bang lupa aku Bang. Bang siapa?
0: Bang Medi.
1: Bang Medi, langsung balakmu nih suasana, boy.
0: Agak pilek nih, Mak Bang Ibadan. Iya, iya.
1: Gue Bang Medi, semoga beri kesehatan sekeluarga, yeah. Panjang umur, diladarkan segala urusan Bang Medi.
0: Amin.
1: Makasih atas waktunya, RI4, suara bahan langsung tadi pun.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramli, saya Wadi Waikanan, terima kasih juga karena untukkan gabung ya. Memang cuacanya kurang bersahabat, apalagi misalkan Minamuaki terlalu capek bekerja gitu ya, atau terlalu capek lah ya, sehingga mungkin imunitas tubuhnya berkurang atau menurun Minamuaki. Makanya jaga stamina tubuh, uli cuacanya kurang menentu ya, panasnya luar biasa panas, kemudian mendadak-mendadak mendung bahkan hujan ya. Tapi Bang Medi selalu mendoakan mudah-mudahan Minamuaki seunyin nih. Saya lagi ngeringin Skop 4 FM dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin ya robbal alamin.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julio Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih.

Mina Muari, kita akhiri kebersamaan dalam Launi Debi Kani dalam acara Prodangdut. Tapi Launi Debi Kani dengan lagu-lagu daerah Nusantara akan berlangsung dan terus diputarkan di Perempat FM hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi dengis kota kusyo, Mina Muari yo, RRI Bandar Lampung, suara Bude Lampung, cuma Bang Medi Irawan dalam Launi Debi Kani di Debi Kani ya, di suasana Kani Minggu 12 Juli tahun 2026.

0: Budaya Lampung. Wakca jam 17.
1: Minamuari Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah meninjau langsung calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai. Menurut Bupati, pembangunan KNMP menjadi peluang besar bagi pengembangan kawasan pesisir Labuhan Maringgai. Lokasi berdekatan dengan Pantai Karangmas dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan ekonomi terpadu yang menggabungkan sektor perikanan, perdagangan, dan wisata. Kawasan ini juga diproyeksikan menjadi lokasi pendukung pembangunan pelabuhan guna memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di pesisir. Informasi yang terakhir Minak Muahi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pelawak Temon atau Simpson Rara Meha meninggal dunia pada hari Minggu pukul 8.42 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Kepergian komedian berusia 59 tahun ini terjadi secara mendadak meski keluarga menyebut Temon memiliki riwayat penyakit darah tinggi. Putri Temon Rika Irliani alias Rambu mengatakan tidak ada tanda-tanda khusus terkait kondisi kesehatan sang ayah sebelum kabar duka datang. Rambu mengaku tidak mengetahui jika kondisi kesehatan Temon tengah menurun sebelum meninggal dunia. Menurutnya keluarga justru mendapat kabar bahwa sang ayah dilarikan ke rumah sakit pada pagi hari. Tidak lama setelah menerima kabar tersebut, Rambu kembali mendapat informasi terbaru mengenai kondisi ayahnya, namun kabar yang diterima keluarga justru menyebut Temon telah meninggal dunia. Rambu mengatakan selama ini Temon tidak menunjukkan keluhan kesehatan yang membuat keluarga khawatir. Ia mengatakan kepergian ayahnya berlangsung tiba-tiba karena tidak ada pemberitahuan mengenai sakit yang sedang dialami. Sebelum meninggal, komunikasi terakhir Rambu dengan Temon terjadi beberapa hari sebelumnya. Saat itu tidak ada pembicaraan mengenai kondisi kesehatan melainkan aktivitas yang sedang dijalani oleh sang ayah. Anda capai waktu pukul 17 Tugu Tunggamoloh di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4.

4 FM suara budaya Lampung Minamuaki kamtila juga luat kebersamaan dalam helauni debi kani Minamuaki pagun di suasana kani Minggu tanggal 12 Juli 2026. Saya akan hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara dengan saya Minamuaki. Saya tentunya lagi menikmati suasana sore di kani Sinji ya. Hari libur terakhir kani Sinji Minamuaki semengkung jemoh segala aktivitas dimulai luat ya Minamuaki, khususnya para pelajar mulai TK, SD, SMP, SMA, mungkin juga kuliah jemoh kadu mulai beraktivitas belajar. Jadi dipersiapkan segala sesuatunya kenyin mangedosi tertinggal jemoh pasagala pas sekolah.

0: Ade kan sudah tua, sudah gak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa?

0: harus cermat dalam berhutang, hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, suara budaya lama.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat tumbo, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
1: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat

Ya do masjid ya Minak Muaki ya. Jadi gelasnya adalah Masjid Agung Kalianda Minak Muaki. Jadi masjidnya berdiri megah dengan kubah yang berkilau di bawah sinar matahari. Jadi Minak Muaki struktur Sinji bukan sekedar tempat ibadah, melainkan simbol identitas masyarakat yang religius dan juga ramah. Keberadaannya di jantung kota Kalianda menjadi kota titik kumpul strategis bagi warga lokal maupun musafir sampai togo di Pelabuhan Bakauheni menuju arah Bandar Lampung Minak Muaki. Masjid Agung Kalianda nyimpan rekam jejak Sai Kejung sebagai pusat peradaban Islam di wilayah selatan Pulau Sumatera sejak puluhan tahun silam. Dan Minak Muaki tentu nih dengan kam memahami sejarah ngebantu kam menghargai setiap jejak perubahan fisik bangunan Sai Ganta terlihat modern dan juga elegan Minak Muaki. Jadi memang fungsi sosial nih diyakini bahwa fungsi masjid harus melampaui tempat sujud semata. Masjid Agung Lampung Sinji ngebuktiko dengan menyediakan ruang bagi pengembangan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan dan sosial. Di dalam komplek masjid terdapat lembaga pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga taman pendidikan Quran. Kehadiran perpustakaan di lingkungan masjid juga menjadi nilai tambah yang luar biasa. Anak-anak dan pemuda sekitar bisa mengakses literasi agama maupun umum dengan mudah. Ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah bangunan religi bisa menjadi pusat peradaban yang hidup selama 24 jam. Kegiatan sosial rutin diadakan mulai dari santunan anak yatim, togok pengajian akbar, yang melibatkan ulama tingkat nasional. Jadi interaksi sosial Sinji nyani ko Masjid Agung Kalianda ngemi nyawa saya kuat, bukan sekedar onggokan semen dan juga baja yang megah. Minak Muaki kalau misalkan melintas ke daerah Kalianda Lampung Selatan, sekali-kali ya sambil ibadah sambil juga melihat kemegahan Masjid Agung Kalianda Lampung Selatan.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Minamuakhizna mukung sikam bergabung Mi Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk pengajian esosial Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitar Kamtering Iskopayo lagu-lagu islami.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan klangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum azan berkumandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang untuk hari ini yang akan dibacakan adalah surat Yusuf ayat 4 sampai dengan 6. Akan dibacakan oleh Qori Haji Ahmad Asiri. Sekali lagi, Haji Ahmad Asiri akan membacakan surat Yusuf ayat 4 sampai dengan 6. Selamat mendengarkan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

prosesi kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut dengan kuhu limau oleh masyarakat setempat.

0: sampah dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh duduk di tanah, tidak boleh makan buah yang bergetah, dan beberapa pantangan lainnya.
1: Tipai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kun yuyuh jadi lamban dijaja yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu ko jo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kurang ajak tetangga no nak kidah.
2: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni ni kuna ngicepannya tetangga sebelah, mak pernah nyangga aku tetangga zaman ni ku.
1: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Aju kan yuyu mo, yuyu batang ni kandu. Siapa sih nuwak batang ni kandu diijam mak ngedok mak bakai kemak ni ku? Aji diijam nambi yuyu ke nambi kecah mengado yuyu mawan. Pokoknya mak dok si baki ni sengepok ku yuyu di kemak ni ku.
2: Tetangga mak wah sekali, weh ya Allah. Kepak ini ku mak demor ku kalian kandunya sah.
1: Nah mone, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyuh duai balak. Kadu pak ni ku ngetok ke nyuyuh mu di juyuh lamban ku. Haga ditok ke mone duai balak. Api-api, bang nong ki banjak sapa si kena. Mawan ki jaman jajawo si kena banjak. Kemana kamu kaya sekedik ni sah. Mentek ni ku gaga ngetok ke nyuyuh duai balak.
2: Ma usah ceriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku si tahanyu. Nyinyak mengebet tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
1: Acak bang tambah luangan ki dah. Kadu tak lagi ni ku nuak-nuak no. Ijapai ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mu jak juyuh jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahot ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mu jadi itok ke iduai balak. Mak lau. Kena kan banjir kena. Ham dos kena.
2: Pusing wak tetangga ku. Jangan duk kita. Benda ku tok ku di jangan yuyuh. Yang ni ku puas hati
1: mu. Ujo mana aku tak lagi yuyuh mu jo. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak makan liat emak dija.

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Ngelupukkan sayina, ngebedak puting tahabang. Ngelepas konserino, ngebedak puting tahabang.
0: Artinya, melepaskan sesuatu yang sudah di tangan demi mengejar sesuatu yang belum pasti.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Trompet FM, suara budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara.

Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.

0: jauh, Nek. Udah, ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepetan. Woi! Buset deh. Mau mata lo, mata lo.
1: Makanya kalau nyebrang yang benar, Cu.
0: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong nyebrang mana aja.
1: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu.
0: Buset. Nyempain, Nek.
1: Bukan gitu, Cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
0: Kucing kali nyawanya banyak.
1: Sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat zebra cross ya.
0: Wah, lamaan.
2: Nyebrang, ya zebra cross.

mengenai prosesi kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri

kelapa dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh

0: pusing. Ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya nggak pernah naik.
1: Ada apa, Bu, ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih, Pak. Cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih, Pak. Ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu, Pak, ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya, Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu, Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya, Bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

dan perkembangan teknologi digital. Pelestarian budaya menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda dalam rangka mewujudkan komitmen terhadap pelestarian budaya daerah. PGSD STKI PPGRI Bandar Lampung menyelenggarakan roadshow penyajian karya seni mahasiswa tahun 2026 dengan tema pewarisan budaya bangsa melalui cipta seni sebagai perekat keberagaman. Kegiatan dilaksanakan di 3 kota atau kabupaten di Lampung. Rangkaian kegiatan Kota Metro pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di lapangan Rejo Mulyo 26A, di Pesawaran waktu Sabtu 18 Juli di lapangan Kridayuana Hanura. Kemudian pada Kabupaten Pringsewu di Sabtu 25 Juli di lapangan Mataram Gading Rejo. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0857-6674-0362 atas nama Wayan Angga atau Instagram @roadshow_pgsd. Mari kita lestarikan budaya kita. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi?

0: Pulau Kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.
1: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
2: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.

Terima kasih tuntas. Saya Medi Rawan dengan Cemina Muaki. Anja pukul 15 hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap di Prompat FM, janji akan cari Bang Medi saya bahkan dengan Cemina Muaki sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Wakili kerabat kerja saya bertugas, saya ucapkan selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: Siwa Blas.
1: Minamuari, harga ikan layang di pasar modern Raden Intan Bandar Lampung mencapai Rp50.000 per kilogram. Kenaikan terjadi setelah harga beli dari pemasok meningkat akibat pasokan ikan laut dari nelayan yang berkurang dalam beberapa hari terakhir. Pedagang ikan Marta Nenggolan Sagala mengatakan sebelumnya ia masih mendapatkan ikan layang dengan harga sekitar Rp35.000 per kilo. Namun kenaikan harga dari pemasok membuat harga jual kepada konsumen harus disesuaikan. Minamuari menurutnya kenaikan harga tidak hanya terjadi pada ikan layang, tetapi juga sejumlah hasil laut lain, salah satunya cumi-cumi yang mengalami peningkatan harga beli dari sekitar Rp70.000 menjadi Rp85.000 per kilogram. Informasi yang terakhir, Minamuaki, karya batik dan busana siswa SLB Growing Hope tampil dalam Fashion Show Timeless Casual Collection 2026 di Cafe Energi Positif di daerah Jagabaya 3, Kecamatan Nuai Halim, Kota Bandar Lampung. Peragaan busana menjadi panggung perdana bagi karya ready to wear hasil kreativitas para siswa penyandang disabilitas yang selama ini mengikuti pembinaan membatik dan program latihan kerja. Founder sekaligus Ketua Yayasan Harapan Masa Depan Lampung, Marianot Fitawati, mengatakan konsep yang diusung dalam kegiatan adalah simple casual and inclusion. Tema ini menggambarkan perpaduan antara desain sederhana dengan semangat kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Antajapai wakca pukul 12, toko petunga molo di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Tradisi ngumbai lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

98,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mina Muwagi. Gimana kabarnya Mina Muwagi di hari Minggu 12 Juli 2026? Dan senang sekali Julita tentunya bisa kembali hadir ya di perempatan dari Bandar Lampung. Ditemenin juga tentunya ada penyiar Pro 1 dan Pro 2 di RRI Bandar Lampung. Dan Julita bakal menemanin Mina Muwagi semua di pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan lagu-lagu dan juga informasi menarik tentunya yang akan menemani Mina Muwagi semua. Dan nanti di pukul 20 tentunya Mina Muwagi nanti akan ditemani dengan Batang Hari 9 ya untuk di minggu kedua dan keempat. Dan nanti biasanya sama Bang Perry kalau Bang Perrynya datang. Kalau nggak datang nanti nggak apa-apa, sama Julita aja tentunya bakal menemani Mina Muwagi semua. Dan nanti di sela-sela lagu nanti akan kami putarkan lagu-lagu dan juga informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi, gimana kabarnya di hari Minggu yang besok udah menyambut di hari Senin nih gitu ya. Untuk bunda-bunda, sudah mempersiapkan belum? Untuk tentunya besok adalah waktu untuk memulai hari pertama sekolah ya. Apalagi mungkin untuk bunda-bunda yang anaknya baru memasuki SD, TK gitu kan ya. Pasti udah gupek banget ya untuk mempersiapkan keperluan apa aja nih yang tentunya besok bakal dibawa oleh anak-anak tercinta tentunya ya. Pasti yang penting bekal gitu ya. Kira-kira anaknya udah dicap, udah dibuatin capek-capek gitu. Kira-kira bakal dimakan apa enggak gitu ya. Mungkin untuk bunda-bunda yang daripada pusing-pusing gitu ya kan, mikirin kira-kira bekal apa sih yang mau dibawa besok gitu ya. Udahlah ya, kita kayaknya mendingan dukung UMKM aja ya, dengan membeli produk UMKM untuk mempermudahkan bunda-bunda agar tidak pusing untuk mempersiapkan bekal besok gitu. Dan mungkin ada juga ya di antara bunda-bunda yang punya usaha rumahan gitu ya, atau mungkin sering berbelanja ke warung tetangga, atau mau juga membeli jajanan buatan UMKM, atau menggunakan jasa pelaku usaha lokal. Nah, hal-hal sederhana seperti ini ternyata punya dampak besar bagi roda perekonomian daerah. Dan kali ini kita juga akan mengulas nih bagaimana pemerintah daerah ini terus mendorong koperasi dan UMKM agar semakin berkembang dan juga tentunya mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Informasinya yaitu pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim, Kalimantan Tengah ini tengah mendorong koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk terus memperkuat perannya sebagai penggerak ekonomi kerakyatan melalui peningkatan daya saing, transformasi kelembagaan serta optimasi pemasaran produk lokal. Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Umar Kaderi di Sampit ini menyampaikan bahwa pada acara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 dan Hari Kewirausahaan serta UMKM Nasional 2026 dengan tema UMKM Terkoneksi Tumbuh Berinovasi di Taman Kota Sampit yang diwarnai dengan gelaran Jalan Sehat dan Undian Berhadiah. Ia menuturkan, koperasi dituntut untuk mampu bertransformasi menjadi badan usaha yang modern, profesional, akuntabel, dan berbasis digital tanpa meninggalkan nilai kekeluargaan serta gotong royong. Kemudian juga tak kalah penting nih untuk peran UMKM yang merupakan tulang punggung sekaligus penggerak roda ekonomi yang paling tangguh dan mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok. Dan salah satu upaya yang saat ini didorong pemerintah daerah adalah dengan mengoptimalkan fungsi swalayan UMKM Sampit sebagai pusat promosi produk unggulan daerah.

0: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
1: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
0: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
2: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minah Muagi, kalau ngedengerin kata kafe gitu ya, mungkin terbayang adalah tempat untuk menikmati secangkir kopi ataupun juga mungkin untuk berbincang santai bersama teman gitu ya. Namun bagaimana nih jika ternyata sebuah kafe ini juga menjadi ruang untuk berdialog, menyampaikan aspirasi hingga juga mencari solusi nih bagi para pekerja. Nah, ini ada informasi menarik dari Sumatera Selatan, di mana ini ada Polda Sumsel, ini telah meresmikan kafe buruh presisi yang disebut sebagai kafe yang pertama nih di Indonesia. Dan informasinya yaitu kepolisian daerah atau Polda Sumatera Selatan ini meresmikan kafe buruh presisi pertama di Indonesia di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan 9 nomor 10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol Roni Samtana ini menjelaskan bahwa fasilitas ini merupakan implementasi desk tenaga kerjaan Polri dalam memperkuat hubungan industrial yang harmonis. Menurutnya, tempat tersebut menjadi rumah bersama yang harus dimanfaatkan agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Selain area diskusi informal, kafe buruh presisi dilengkapi dengan posko industrial ketenaga kerjaan yang diisi personil dari fungsi Intelkam, Ditreskrimsus, serta desk ketenaga kerjaan Polda Sumsel. Posko ini berfungsi untuk memberikan pendampingan, menerima informasi, memfasilitasi penyelesaian persoalan, serta memperkuat deteksi dini konflik ketenaga kerjaan. Kawasan ini juga menyediakan ruang bagi UMKM guna mendukung ekonomi keluarga pekerja. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya ini menambahkan bahwa fasilitas ini merupakan bentuk nyata transformasi pelayanan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat. Ia berharap kehadiran fasilitas ini mampu menciptakan hubungan industrial yang sehat dan produktif demi menjaga stabilitas keamanan serta pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Muagih masih bersama Julita Pustika di malam hari ini. Dan Mina Muagih nanti di pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, Mina Muagih akan ditemani dengan abang ganteng kita, yaitu Bang Perry Nuryadi, yang tentunya akan mengikuti program Batang Hari 9 ya. Dan untuk bersama Julita dicukupkan di pukul 19.57 dan kemudian nanti akan dilanjutkan di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 88,5 FM.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 2.081 unit rumah di Provinsi Lampung terbangun melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumah atau LFPP untuk mendukung kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di wilayah tersebut. Kepala Seksi Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran 2C, Kantor Wilayah Kanwil, Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DCPB Kemenku Lampung, Gwen Aditya Amalkan, ini mengatakan status program hingga Mei 2026 untuk realisasi penyaluran dana fasilitas likuiditas ini pembiayaan perumahan di Provinsi Lampung sudah mencapai 220,65 miliar. Ia melanjutkan, sejak awal diluncurkan pada tahun 2010 hingga pertengahan Juni 2026, total dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang terrealisasi di Lampung ini berjumlah 3,29 triliun. Ia menjelaskan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan tersebut telah aktif bekerja sama dengan 10 perbankan serta melibatkan 214 pengembang. Beralih ke informasi selanjutnya, sebanyak 703 unit sekolah di Provinsi Lampung Tengah diperbaiki melalui pelaksanaan program revitalisasi sekolah selama tahun 2025. Kepala Seksi Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran 2C Kantor Wilayah atau Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DCPB Kemenko Lampung, Gwen Aditya Amalkan, ini juga mengatakan bahwa program revitalisasi sekolah tersebut telah memperbaiki sebanyak 703 unit sekolah di Provinsi Lampung. Ia menjelaskan, sedangkan untuk tahun 2026 belum ada kegiatan revitalisasi baik dari skema bantuan pemerintah, dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah maupun dari dana alokasi khusus FISIP. Dan sedangkan untuk program sekolah rakyat di Provinsi Lampung telah ada 3 sekolah, yakni di Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Penengahan, dan Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung. Demikian Wahca pukul 20, Molong Kutunggah di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Wah, indah sekali ya pulau panjang ini.
1: Eh, Mace, kok bicara apa?
0: Parada, beta lihat pulau panjang ini pun bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan pulau panjang depu cerita.
1: Mace, kok mau dengar depu cerita bagaimana sampai terjadinya pulau panjang di Kabupaten Fakfak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, marga Samai, marga Heretrenggi, dan juga marga Ndardarmana.
0: Iyo, kak, kau tahu depu cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu, kak.
1: Begini, Mace, depu cerita.

0: Dahulu kala, tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari kita hutan sana sudahlah, kita tanam kaladika, kasbika, sayurka, supaya kita kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, Mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah ada hasil semua nih, berarti katong sutara susah, katong sudah hidup senang sudah.
0: Suatu sore, Mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah, dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
1: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kamu dua.
1: Wah, apa bu ade? Kau tembuni? Kau tetarbe mawia yo hawat bebe? Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona kokitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengan kau dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
2: Saya tak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
1: Ana, katong ini akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila katong tidak merestui keinginannya.
2: Hei, Mama, pastikan ada jalan lain toh untuk katong atasi masalah ini.
3: Mama, bisakah tidak kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab masak dan kasih makan ular-ular kecil ini? Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Begini tara capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, Mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan Mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan.

0: Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
1: Sabar ya. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
2: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
3: Evan! Evan! Evan! Evan Hembohma!
4: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini, oh.
3: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
4: Bapak, katong napa suruh tidur, tapi mama dan depo anak itu bakar katong pu rumah.
2: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Monggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapa menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai.

0: No, awak tu itu beda. Mama ulat sedekat ketoran, ho.
1: Kenapa apa? Nanti ketong terima dia. Jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Weh, apa nanti? Kenapa kau ngomong? Yo narin yo, hani di bawah mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jasira Onim Fakfak.

0: Ternyata tak rahasia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fak-Fak. Tapi cerita-cerita ini sujam berapa? Beta mau jalan dulu nih mace.
1: Iyo mace, jalan sudah. Jangan sampai ko pupace cari lai, bahaya sudah. Nanti baru kotong cerita lai ya.
0: Oke.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua tabibun. Dulur-dulur dan juga ibung-ibung, mama-mama, jumpa lagi kita di Batang Hari Sembilan ya. Seperti biasa, amun nak kirim-kirim salam ataupun juga nak request lagu di line telepon 0811720988 5, itu telepon melalui WhatsApp, tapi telepon biasa di 0721255112. Kalau ada telepon masuk, nanti angkat ke ya. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Bang Abdullah di Barada Kuai Kanan.
0: Awakulah kudengarkan ya. Jema ganteng sedunia eh.
1: Alhamdulillah. Hai patah ni yang kabang man. Diri pun sehat?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Aku request ya.
0: Apa lagunya?
1: Dari sahabatmu, dari Afri ya. Yang judulnya Laskar. Laskar Setan, nanti gak disitu.
0: Waktu itu Lasude juga dekati lagu Laskar.
1: Ay, gak ada yang itu ya?
0: Gak ada.
1: Adanya yang mana?
0: Apa coba yang lain?
1: Ya, kalau yang dari api, yang dari api
0: tulas
1: kalau kan. Yang jari 10 ada, jari 10.
0: Jari 10 coba nanti dicari.
1: Pokoknya
0: dua ya, antara Laskar Setan sama jari 10 ya.
1: Ya iya, nanti biar dia jingkrak-jingkrak di putra sahabatnya di Bener Lampung nanti ya kan.
0: Halo.
1: Pokoknya dirimu tetap tenang lah ya.
0: Iya.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang kancik kita yang ganteng tadi Abdullah ada lagi. Kita terima telepon. Halo.
2: Oh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa pengabaran Bang Ferry?
0: Kabarnya sehat.
2: Alhamdulillah kalau sehat.
0: Oh, dengan siapa nih?
2: Dari Oku Selatan ini.
0: Wah, Bang Pendi ya, Kang Pendi ya.
2: Wow. Apa dia lagunya ini?
0: Apa nak dipesan lagunya? Kira-kira.
2: Aku minta lagu ini saja kalau ada. Miang Kebung saja aku.
0: Kebung.
2: Miang Kebung.
0: Miang Kebung ya?
2: Aau. Akhirin salam kudai ya.
0: Silakan.
2: Salam kudai cande Bang Abdullah tadi ya di Barataku. Salam keluargaan ya. Terus kande Bang Senen di Sukabumi ya. Terus kande Bang Darson di Raja Basa. Bang Narawi di Terata ya, Kadang Cermin ya. Terus kande Lidianya pula. Kande Bunda Samba di Lampung Timur ya. Terus Bunda Ros di Jagabaya. Terus ini Topan di Kota Karang sama Edo Pulo di Teluk. Terus Kande Lydia di Weluni. Kande Mama Bila di Jembatan Kembar. Terus Bunda Lili ya di Gading Rejo. Mama Rido Pulo di Bintataan. Terus Kande galau-galunya saja.
0: Galau-galunya ya.
2: Minta tolong lagunya diputar kuda itu Miang Kebung.
0: Miang Kebung.
2: Kande mengperinya selamat tugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Kang Pindi ya di Oku Selatan ya. Ada lagi di belakang Kang Pindi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bu, dengan siapa nih?
3: Ini dengan Apin Bolo-Bolo nak.
0: Lo Apin Bolo-Bolo. Halo, gimana kabarnya Bang Apin?
3: Prancis. Prancis apa itu? Apa Argentina?
0: Argentina.
3: Apa Spanyol?
0: Argentina. Argentina.
2: Pokoknya yang mana yang menang kita malah.
0: Iya. Kalau aslinya kan Portugal, Portugal udah enggak ada lagi ya, udah pilihan kedua.
2: Nah, pokoknya siap lah. Pokoknya sukses selalu RRI ya.
0: Iya, Bang.
2: Lawan gelaran Piala Dunia.
0: Oke.
2: Okay. Sepertinya Bang Perin jadi reporter. Anjukan. Saya anjukan nantilah ke pusat. Itu Bang Perin Nuryadi cocok jadi reporter itu nah.
0: Dulunya memang reporter.
2: Ya reporter di lapangan.
0: Iya.
2: Iya, itu kan beda ini reporter apa dulu.
0: Oh ya, running, running bola ya.
2: Ramai ya kalau masuk, bukan masuk dia. Antum masuk. Ya, lagunya ikutan.
0: Ikutan lagunya ya.
2: Iya. Buat Bang Perin Nuryadi selalu ya.
0: Amin.
2: Ya dah mandi narawan depan yang rumahnya rezeki.
0: Amin.
2: Kawan nanti malam sama siapa ya nantinya?
0: Apanya?
2: Ada jadwalnya enggak tadi nanti pagi ini?
0: Ada di tapi enggak bisa buka ini nih karena di YouTube gini di dua-duanya kepake nih.
2: Paling ya Prancis sama Spanyol kali ya.
0: Malam ini ya?
2: Ya, paling ya?
0: Iya.
2: Wah,
0: kayaknya sih.
2: Ya, sama mendukung Bang Perin aja lah.
0: Terima kasih dukungannya.
2: Sama Bang Perin Widodo, saya selalu Bapak ya, saya selalu Mbak Nona Karisma, Bang Reja, Kak Nurul Minal Susi, Mbak Melia ya, Mbak Juwita ya, sama Mbak Naomi, sama Bang Leon, sama siapa tuh Bang Medi ya, sama Bang itu ya, apa, sama Bang Kang ini, kan siapa tuh Kang, siapa yang di sini nih?
0: Yang di mana?
2: Kang Muridan.
0: Kang Muridan ya.
2: Satu ya, Woputri sama Udo ya. Sama tadi Bang itu Pendi ya. Bang Senen, Mama Dila, Bang apa Jomblo ya. Sama Hamha, Mbak satu tuh Mbak Eni ya. Sama Bang Nurin, Bang Ento, Bunda Samba, sama Bang Panji ya. Sama itu Mbak Darmi ya. Sama Bang siapa tuh? Kang Irin.
0: Kang Irin ya.
2: Yang Kang Irin ya, sama Nabila di Panjang, sama Abang Maya. Sama itu ICD ya. Bang Boyong, sama Pak Amin ya, sama Bunda Jagawaya, Bunda Sekiramanya, sama ini Irma Gunter, sama siapa itu Bang Armansyah, seunyin-unyin lah, spesial ya, Bang Kepa ya, benar-benar ya, lagi kurang enak badan, mudah saya tahu sehat, dia ada di nomor 11 soalnya. Lagunya ikutan Bang Peri ya?
0: Ikutan ya?
2: Iya, pokoknya saya dukung Bang Peri aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Ya, masukkan Bang Jomblo.
0: Iya.
2: Bang Senen. Perempat, Suara Budaya Lampung. Kopi pahit jangan diminum. Pamit. Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Apin bolo-bolo di Candipuro ada lagi. Ada yang nak bersama-sama gitu. Di acara Batang Hari 9 ya. Nah, baru tadi masih ada lagi yang masuk ya. Halo.
4: Halo.
0: Alhamdulillah sehat Bang Senen. Tapi kabar Bang Senen mune?
4: Sehat.
0: Sehat ya.
4: Ini lagu Pempek Lenyek.
0: Pempek Lenyek ya. Oke.
4: Okay.
0: Ya silakan Bang Senen.
4: Bunar Bas Jagabaya, semoga sehat. Mama Bila jalan kembar. Tuan Wangi Wakil Sep. Bunda Tambah Lepung Timur. Ibu Pertuaran. Ibu Ri Ri Pertuaran. Pendi Duku Selatan. Nurdin Surat Sesing Jaksel Jawa-Jawa, Wakil Jawa-Jawa, Mama Bungki, Dato' Arif. Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang.
4: Semoga ini sehat.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada lagi yang nak berkirim-kirim salam sekalian request lagu ya. Ada masuk pula, halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam Bang Tantang.
0: Malam juga. Neng siapa ya?
5: Sama Sisi di Palembang.
0: Oh Sisi di Palembang.
5: Iya.
0: Apa kabar Sisi?
5: Alhamdulillah baik, luar biasa.
0: Baik. Cuma ya.
5: Cuma dompetnya yang tidak baik ini.
0: Iya. Ah itulah. Pakai kalkulator Tuhan baik kita kalau soal urusan dompet ya.
5: Ini sama sama abang siapa suaranya enak nih.
0: Iya itu. Abang Peri.
5: Wah salam kenal. Oh udah ketemu yang kedua kali deh kayaknya.
0: Yang kedua kali, benar.
5: Waktu itu pernah di Baja Sumba ya.
0: Benar.
5: Sehat dong.
0: Sehat.
5: Alhamdulillah. Boleh berbagi lagu.
0: Boleh boleh.
5: Lagunya lagu apa malam ini?
0: Lagunya silakan mau pilih lagu apa requestnya?
5: Ini lagu dangdut atau lagu apa?
0: Lagu Batang Hari Sembilan, lagu Plemang juga dapat apa?
5: Batang Hari Sembilan, tidak paham kami, dipilihkan sajalah.
0: Udah ya sudah.
5: Ya kirimnya buat semua yang lagi dengar aja ya. Ya makasih ya bang, selamat bertugas, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Sisi di Palembang. Ada lagi di belakang Sisi di Palembang tadi ya. Ayo, aman kance-kance ataupun ibung-ibung, mama-mama, kakang, ading dan juga sedulur segalanya lah pokoknya yang ingin kirim-kirim salam apalagi nak bersilaturahmi melalui perempat RRI Bana Lampung ya. Silakan di 0721 255 112 atau melalui telepon WhatsApp ya di 0811 720 9885 ya. Baik, sambil kita nunggu lagu, maksud kami nunggu penelpon selanjutnya, kita putarkan dulu lagu yang sudah dipesan tadi ya. Ada Jari 10. Ya, nantikan

Baju Adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

mendadak dengan disertai aliran air yang deras dan bercampur dengan material-material padat seperti lumpur, sehingga bisa menyeret apa saja yang dilewatinya. Banjir bandang adalah bencana alam yang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan secara material saja, namun juga seringkali

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya, selanjutnya kita dengarkan lagu yang rebung ya tadi dari Kang Pendi di Oku Selatan ya. Kita dengarkan tembang lagu Miang Kebung.

Miang rebung tadi ya. Sekali lagi kita nikmati lagu-lagu, tentunya lagu-lagu Batang Hari Sembilan ya. Dan ada lagi Nina kirim-kirim salam ataupun permintaan lagu eh. Baca di 0721255112. Kalau nak melalui telepon WhatsApp di 0811720985 ya. Dan saya Ben Nuryadi yang akan menemani ibu-ibu, mama-mama, kance-kance, sedulur segalanya lah, dari A hingga ke Z ya. Kita menjalin silaturahmi sekaligus juga melestarikan budaya yang ada ya. Jadi untuk yang rindu kampung halaman atau rindu dusun ya, kalau kita putar

pempek lenjer tadi ya, pesanan dari Mamak Senen Aul yang ada di Sukabumi. Beliau nak nikmati lagu-lagu dari Sumatera Selatan tentunya ada. Baik, kita langsung dengar ke lagu Palembang yang berjudul Pempek Lenjer. Mana Pempek Lenjer? Tak

0: Tokyo di Krakatau ini. Kalian tahu tidak, guys?
1: Eh, anak mana engkau ni? Indonesia bukan?
0: Tambua, Pak.
1: Pakailah bahasa engkau sendiri.
0: Tapi kan ini biar keren, Pak.
2: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
0: Tapi
3: alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono lo.
4: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indo.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku

0: Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli. Saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: nyagi kau begejek nyagi duit. Ora iki ora gelem pagi-pagi balik malam beduit indah angin nunggu.
1: Dodik Musik Official Tanjung Batu.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi

Mahkamah melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Tarina Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap Ulu Balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena Paksi Mahga Benawang memiliki 12 bandar.

Kurang Basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut Minsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau.

0: Suara Budaya Lampung.
1: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi kembali bersama Julita Pustika di malam hari ini ya. Dan Julita akan menemani minum lagi semua hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi ya, minum lagi ditemenin dengan Bang Ferry Nuryadi di program Batang Hari 9. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Muwagi masih bersama Julieta Pustika di malam hari ini. Dan Mina Muwagi, ini ada informasi di mana Provinsi Lampung ini telah resmi terpilih menjadi tuan rumah untuk seri penutupan kejuaraan bergengsi internasional Kesatria Nusantara PBTI Series Road to 8 tahun ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Kompetisi akbar ini diselenggarakan di Gedung Serbaguna Universitas Lampung selama 3 hari, mulai di tanggal 10 hingga 12 Juli 2026. Kejuaraan yang diinisiasi oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia ini merupakan seri kelima sekaligus babak pamungkas dari seluruh rangkaian kompetisi nasional yang telah berjalan. Dan menariknya, seri di Lampung ini berhasil mencatatkan rekor di mana sejumlah peserta terbanyak ini dibandingkan dengan 4 seri yang telah dilaksanakan sebelumnya. Apresiasi tinggi datang dari Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat yang menyambut baik kepercayaan yang diberikan oleh PBTI Pusat kepada Bumi Ruwa Jurai. Dan senada dengan hal tersebut, Ketua Pemprov TI Lampung Ali Hanafiah ini menegaskan bahwa ajang ini bukan sekedar kompetisi biasa, melainkan wadah strategis untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial masa depan. Dan kehadiran tim pencari bakat dari PBTI Pusat juga diharapkan mampu mendongkrak target prestasi Lampung ke depan. Dukungan penuh ini juga mengalir dari pemerintah Provinsi Lampung, di mana dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung Rahmat Mijani Jausal yang dibacakan oleh BPBD Lampung Rudi Sejawal Sugiarto, disampaikan bahwa dampak dari kejuaraan ini sangat luas bagi kemajuan daerah. Dan menemui itu tadi ya, informasi di mana Lampung ini telah sukses ya menjadi tuan rumah Taekwondo Internasional 2026.

0: Kepala daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat

0: bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu.
1: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye,

Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita Pustika di malam hari ini. Dan Minamogi, ini ada informasi menarik juga yang gak kalah penting, di mana Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela ini secara resmi telah membuka kejuaraan renang Piala Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora RI 2026 di kolam renang Pahoman, Bandar Lampung pada Sabtu 11 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 10 hingga 12 Juli 2026 ini diikuti oleh sekitar 2.780 atlet dari 117 klub renang yang berasal dari 16 provinsi di Indonesia. Kontingen terjauh datang dari Kalimantan. Ketua Pelaksanaan Kejuaraan Yuda Al-Hajid mengatakan bahwa peserta tahun ini meningkat signifikan dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Dan dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pelatih, ofisial, dan keluarga besar olahraga renang yang hadir di dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mengukur kemampuan atlet, membangun karakter, disiplin, serta membentuk mental juara.

sisi. Dia pengen ngaman pake kidang dal hatang-hatangganya liom. Anak ko nawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut ko siapa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu konyak pandangnya siapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim. Siapa lagi Rapi Ahmad. Pahlawan

0: Bisa pagawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mone kay Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Apa mone mulhani ko anak pandai mu Rafi Ahmad jemaat Halilintar. Do. Tiapal ko mone nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tian nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu mone mak pernah luar di TV sih kan tanji sa. Jadi mak hafalnya. Oh, do yo halon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji, aduh liom nih hanya jadi orang tua sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa melalui kisah

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Pompat FM, suara budaya Lampung.

0: Sahabat budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga, dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise dibileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam lelek A, bulung pandan di pinggir wai, rise diketai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
1: Artinya, daun pandan di tepi sungai sering didatangi burung. Sedikit perhiasan kupakai serasi dengan tubuh.

harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjadi.

Minam wagindai kanca seunyini, anta ijapaya puja maham di sekejung hani sinji. Ham bupisah guno putunggo muloh. Jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian Minam wagindai kanca seunyini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propak RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Selamat Mahayu.
1: Selamat Mahayu, minak muari indai kanca suunyini di papunjanganan kuti. Sinjilah programa Pak RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Menyelenggara ko siaran sekunjung hari sinji Senin 13 Juli 2026. Anjak studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat Mahayu, selamat ngedengiskon sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Selamat pagi, Minamwari naik kanca suunyi nih. Jumpa lagi bersama saya Berin Diadi yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan sambil menunggu kita bergabung ke Pro 1 guna mengikuti Mutiara Pagi, kita nikmati lagu-lagu islami berikut ini.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Ya, Minamari, kita akan segera bergabung ke Pro 1 guna mengikuti Mutiara Pagi.

0: banget ya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi. Edisi hari Senin 13 Juli 2026 mengangkat tema halal dan baik syarat dikabulkannya doa. Dan tentunya hari ini ya akan menjadi narasumber memaparkan materi kita pada hari ini adalah Ustadz Sumarlan dari Dewan Dakwah Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz?
1: Alhamdulillah baik, ini agak serak-serak dikit suaranya.
0: Agak serak-serak ya. Baik Ustadz, semoga cepat dikasih sehat ya. Baik. Dan untuk hari ini tema kita halal dan baik syarat dikabulkannya doa ya Ustadz ya.
1: Okay. Insyaallah.
0: Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720 7909. Namun sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Sumarlan. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Para pendengar yang insyaallah Allah muliakan kita bersama, kita bersyukur pada Allah pagi ini insyaallah kita semua sudah telah menyelesaikan kewajiban kita bersama melaksanakan salat subuh insyaallah berjamaah. Kita akan manfaatkan sedikit waktu yang Allah berikan kepada kita untuk berbincang-bincang terkait dengan agama yang kita yakini kebenaran ini. Tema kita pagi ini adalah terkait dengan baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. Kita akan merujuk pada sebuah hadis Rasulullah SAW dari sahabat Rasulullah SAW Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa inna allaha amaral mu'minina bima amarabihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayuhal rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Faqala ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Summa zakara rajula yutulis safara ash'asa al-bara yamudu yadaihi ilas sama ya rab, ya rab. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil harami fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Dan Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Kemudian Rasulullah SAW membacakan Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan beramal solehlah. Wahai, dan Allah berfirman, wahai orang beriman, makanlah makanan yang baik yang kami rezekikan kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW bercerita tentang seorang laki-laki yang mengadakan perjalanan dengan rambut yang kusut dan berdebu. Ia menengadahkan tangannya sambil berkata, ya Rab, ya Rab. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan barang yang haram. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Riwayat, hadis riwayat Muslim. Mas Ardian dan para pendengar yang budiman, kita akan pelajari tentang fikul hadis atau kandungan hadis ini, kita ambil pelajarannya. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya, jadi, segala sesuatu yang mencakup, ya hadis ini, segala sesuatu yang mencakup tentang perbuatan, harta benda, ucapan, keyakinan, yang baik-baik saja yang Allah terima. Perbuatan yang baik yang Allah terima. Perbuatan yang baik tertolak dalam pandangan Allah nanti. Termasuk harta benda yang kita infakkan. Ketika orang bersedekah, berinfak itu harus bersumber dari harta yang baik yang diinfakkan itu. Harta yang tidak baik diinfakkan di jalan Allah tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan yang baik yang hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk keyakinan-keyakinan yang tidak bercampur dengan kesyirikan. Jadi seseorang itu tidak akan mungkin selamat nanti di hadapan Allah kecuali dia membawa atau melakukan kebaikan-kebaikan. Ada ayat Allah yang menyatakan begini. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna haba'an mansura. Akan ditampakkan amal-amal yang baik itu hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Ya. Jadi bisa jadi orang itu melakukan kebaikan-kebaikan karena sumbernya itu tidak baik awalnya. Ya, tidak baik. Jadi seorang itu tidak akan mungkin selamat di hadapan Allah nanti, ya. Ketika dia melakukan hal-hal yang walaupun itu kebaikan tetapi sumber kebaikan itu didapat dengan cara yang tidak baik misalnya. Ya, termasuk nanti orang-orang yang diwafatkan, ya, orang-orang mati dalam keadaan baik. Ada lagi ayat Allah yang menyatakan Yaumal yanfa'u malu wala banun illa man attallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih yang baik. Jadi termasuk hati ini juga perlu dibersihkan, perlu diperbaiki. Jadi nanti orang menghadap Allah itu hanya berbekalkan hati yang baik saja yang bisa selamat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kemudian hadis tadi berlanjut dengan wa innallaha amaral mu'minina bima amaraha bil mursalin. Allah itu memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Apa yang Allah perintahkan kepada para rasul yang kemudian juga menjadi perintah buat orang-orang beriman. Kemudian Rasulullah SAW membacakan Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 dan atau dan Al-Baqarah ayat 172 yang bunyinya ya faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan beramal solehlah. Ya, waqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah makanan yang baik yang kami rezekikan kepadamu. Kelanjutan dari hadis ini memberikan pelajaran bagi kita semua betapa sangat berpengaruhnya makanan itu terhadap amal-amal kita. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW itu ya diceritakan bahwa ada seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan aku atau mohonkan aku kepada Allah agar supaya doaku mustajab, kata Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, wahai Sa'ad, baikkanlah makananmu atau pilihlah, selektiflah kamu dalam makan, pasti doamu mustajab. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, kata Rasulullah SAW, artinya demi Allah, kata Rasulullah. Sesungguhnya, jika di dalam rongga seseorang itu terdapat segenggam barang haram, tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Alhamdulillah. Para Mas Ardian dan para pendengar, ternyata satu genggam saja, atau bahasa kita mungkin sesuap saja itu makanan haram itu masuk ke mulut kita, itu menyebabkan amal-amal kebaikan kita selama 40 hari tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal semacam ini. Betapa pentingnya pengaruh makanan terhadap amal-amal kita, sehingga sedikit saja ada makanan yang kemudian masuk ke mulut kita itu makanan itu haram, maka menyebabkan amal-amal kita, doa-doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Bagaimana kalau begitu banyak yang hal-hal yang haram itu masuk ke mulut kita, ke mata kita, ke telinga kita, ya pandangan yang haram, pendengaran yang haram itu masuk ke telinga kita. Itu sangat menyebabkan dari amal-amal kita menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Maha baik dan Allah enggak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah SAW melanjutkan dengan ceritanya. Summa zakara rajula yutunis safaro. Kata Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang sedang melaksanakan safar. Safar itu perjalanan yang jauh. Ya. Ya, jadi dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan ada tiga orang yang doanya itu mustajab. Yang pertama, orang yang dizalimi, itu doanya mustajab. Yang kedua, doanya orang tua terhadap anaknya itu juga mustajab, dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, orang yang sedang dalam perjalanan, ya. Jadi musafir itu doanya mustajab. Jadi kalau kita dalam melaksanakan perjalanan itu banyak-banyak berdoa kepada Allah. Tentu perjalanan yang untuk kebaikan ya, bukan untuk kemaksiatan. Semakin jauh perjalanan yang kita tempuh, maka semakin mustajab doa orang itu. Nah, laki-laki yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, dia sedang melaksanakan perjalanan yang jauh. Ya, summa zakara rajulun itu di safar. Ash'atha aghbara. Rambutnya kusut, kotor, berdebu. Ini menunjukkan bahwa kondisi laki-laki itu sedang dalam keadaan sangat memprihatinkan. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan ketika seseorang itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, kondisi yang sangat apa ya, kesulitan banget lah, itu ketika dia berdoa itu sangat mustajab sebenarnya. Jadi orang-orang yang beriman itu enggak usah khawatir, para jamaah, para pendengar, enggak usah khawatir. Ketika kondisi kita terpuruk, ya kesulitan segala macam, itu enggak usah kita bermaksiat kepada Allah, tapi banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Pada saat kondisi semacam itu, doa itu sangat mustajab. Kemudian hadisnya berkelanjutan lagi dengan summa zakara rajula itu risalah syafar asy'atha al-baro yamudu yadahi ila sama. Dia laki-laki tadi itu menengadahkan kedua tangannya sambil berkata ya rab ya rab, ya. Ada hadis Rasulullah SAW yang lain mengatakan bahwa Allah itu maha pemurah dan maha pemalu. Allah itu malu banget kalau seandainya ada seorang hamba yang menengadahkan tangannya memohon kepadanya kemudian enggak dikabulkan. Itu sangat malu. Jadi termasuk etika berdoa itu adalah kita menengadahkan tangan sehingga membuat Allah itu merasa malu kalau sampai Allah itu enggak mengabulkan doanya. Ya Rab, sambil laki-laki berkata ya Rab, ya Rab. Dalam riwayat lain lagi Rasulullah SAW menyatakan dari Al-Bazar menyatakan bahwa ya dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika ada seorang hamba berdoa kemudian mengucapkan kata ya Rab sampai 4 kali ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, maka Allah menjawab, wahai hambaku, kupenuhi panggilanmu, maka mintalah, akan aku kabulkan, kata Allah. Nah, kondisi laki-laki ini betul-betul dalam suasana yang sangat mustajab, yang diceritakan dalam hadis ini. Pertama, dia dalam keadaan syafar, dalam keadaan perjalanan. Yang kedua, kondisinya sangat memprihatinkan, mengangkat kedua tangannya, mengucapkan ya Rab, ya Rab. Cuman, berkelanjutan lagi hadisnya, wamat amuhu haramun, apa yang dia makan haram, wamasyrabuhu haramun, yang dia minum haram, wamalbasuhu haramun, pakaiannya itu juga berasal dari yang haram, dari sesuatu yang haram, ya, waghudiya bil khamr harami, dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram, fa anna istajabu lahu, bagaimana mungkin doa itu akan dikabulkan. Pelajarannya begini, Mas Adrian dan para pemirsa, sehebat apapun kondisi kita, ya, kondisi sedang dalam keadaan yang mustajab untuk berdoa, ya, dalam perjalanan, kemudian kondisi keadaan prihatinkan, dan seterusnya tadi itu. Atau mungkin di sepertiga malam yang terakhir, kemudian orang tua terhadapnya dan sebagainya telah dizalimi. Itu ketika masih ada sesuatu yang haram yang ada yang masuk ke dalam tubuh kita, atau pakaian yang haram yang kita pakai, itu menjadi penyebab penghalangnya doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, andaikan kita bisa mengamalkan hadis ini, ya, kita selektif dalam segala hal, kita enggak mau makan-makan yang haram, kita enggak mau berkata-kata yang haram, enggak mau berbuat yang haram, niscaya ini akan menimbulkan sebuah keharmonisan dalam kehidupan kita, di tengah masyarakat kita, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami sekilas hadis yang saya paparkan ini, dan insya Allah kita berusaha untuk memahamkan. Untuk selanjutnya, kami kembalikan kepada Mas Ardian. Silakan.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan untuk pendengar, Anda ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat langsung menelpon line telepon kami 0721-269720. Tema hari ini adalah halal dan baik syarat dikabulkannya doa. Silakan untuk penelpon pertama kita angkat. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apin Kang Ardi dari Candipuro.
0: Oke, Apin Candipuro. Silakan Apin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Atin.
2: Sehat, Pak Ustadz ya.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah juga ya, sehat, kesehatan Bang Ade ya. Ini halal, masalah halal dan baik. Masalah gini Pak Ustadz, kadang kita juga pingin seperti Pak Ustadz itu utarakan Pak Ustadz. Kadang-kadang kita nggak tahu mana halal, makanan kita mana yang baik, nggak apa yang haram, nggak tahu Pak Ustadz. Cuman caranya itu tadi mungkin, apa kita jual kelapa atau pisang yang punyanya itu Pak Ustadz. Cuman nggak tahu dari dia itu, sayuran yang dijual itu haram apa halal kan nggak tahu Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, Pak Ustadz, kita bisa nggak bisa membedakan halal apa enggaknya Pak Ustadz. Tapi kenapa kalau orang yang makan yang haram itu kayaknya enak Pak Ustadz, hidupnya tentram Pak Ustadz. Itu kenapa Pak Ustadz? Sedangkan saya mohon maaf Pak Ustadz ya Bang Ardi, berdoa terus berdoa tiga siang malam. Tapi kenapa? Ingin doa saya dikabul Pak Ustadz. Tenang, itu bagaimana caranya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Ardi, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz ya. Segala darat udara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak.
0: Silakan Ustadz.
1: Baik. Baik, yang pertama ya kita bagaimana ya ketika kita jual beli pada barang dengan seorang yang kita enggak tahu tentang apa itu halal haram. Yang kita ketahui pertama itu adalah terkait dengan jenis dan caranya. Ada jenis barang, yang penting jenisnya halal barang itu. Ya contoh misalnya ya makanan-makanan yang halal, buah-buah yang halal. Tapi ketika dia jenisnya sudah haram kayak homer ya, kemudian hal-hal yang apa yang di dalam diharamkan jelas itu kita enggak boleh jenisnya haram. Kemudian yang kedua tata caranya, cara mendapatkannya dengan cara yang halal, jual beli kita itu halal. Wa ahlallahul bai' wa harma riba. Allah itu menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi jual beli itu halal hukumnya, tata caranya, jenis dan caranya. Nah, yang kedua, bagaimana ketika kita enggak tahu apakah orang itu apa di dengan cara apa dia dapatkan dengan cara halal haram, itu kita tidak diperkenankan untuk ya meneliti hal-hal yang gaib. Yang gaib itu artinya kita enggak tahu. Enggak boleh kita menyulitkan diri sendiri, itu enggak ada dalam Islam. Contoh misalnya begini, kita mau makan di restoran, itu enggak boleh kita nanya, nah tadi masuk-masuk ke dapur kemudian nanya apa ini tadi masaknya campur dengan daging babi apa enggak, itu enggak begitu, enggak boleh. Jadi jenis haram apa jenis halal daging ayam ya enggak perlu kita bertanya. Yang gaib contohnya kita mau beli ayam di pasar, ini tiren bukan, ini nyembelihnya pakai baca bismillah apa enggak boleh begitu, enggak perlu begitu. Cukup ya menghilangkan keraguan itu ketika kita makan dengan baca bismillah. Itu yang pertama. Jadi kita tidak diperkenankan untuk menanyakan hal-hal yang gaib. Kalau kita dagang jual beli apa beli, nanya sama pedagangnya, ini baca bismillah apa enggak anunya, apa nyembelihnya, enggak boleh begitu kita. Cukup kita tahu bahwa ini jenisnya halal, kemudian caranya kita beli. Nah, itu halal haram begitu. Yang kedua, terkadang kata Mas Alvin tadi, kenapa orang-orang yang justru yang melakukan haram ya, orang itu kok mudah banget rezekinya berlimpah gitu kan. Mas Alvin dan para penulis yang Allah muliakan insyaallah. Jadi dunia ini dalam pandangan Allah itu tidak ada nilainya walaupun seberat sebelah sayap nyamuk. Sekali saya ulangkan, dunia ini enggak ada nilainya dalam pandangan Allah walaupun hanya seberat sebelah sayap nyamuk. Oleh karena itu jangan heran kalau kadang-kadang orang-orang kafir, orang-orang yang enggak taat pada Allah itu malah justru diberikan dunia yang berlimpah lebih banyak daripada kita. Enggak saya heran. Tapi mereka itu tidak diberkahi, hal-hal itu tidak diberkahi. Allah tidak ridhoi mereka itu sehingga enggak mungkin membuat orang itu akan bahagia hidupnya. Ya, jadi yang paling penting adalah di sini dalam hal rezeki contohnya Allah nyatakan itu warizqun karim, ya rezeki yang mulia, bukan banyak tapi mulia. Jadi standar kebaikan itu adalah warizqun karim, rezeki yang baik yang mulia, bukan rezeki yang banyak. Karena banyak belum tentu baik, ya. Tapi ya, parah lagi kalau sedikit enggak baik, nah ini lebih parah lagi ya. Jadi sudah sedikit enggak. Begitu Mas Alvin, jadi enggak usah tergiur, kita enggak usah fokus dengan jumlah dari nikmat itu, bukan jumlah tapi kita melihat siapa pemberinya dan keberkahannya itu. Allah alam. Salam.
0: Oke, baik. Ya, semoga sudah terjawab ya. Silakan kembali line telepon 0721269720. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Dari
0: siapa di mana Bapak?
3: Dari Pak Sargimin Purwosari Metro Utara.
0: Oke, Pak Sargimin dari Metro. Silakan. Pertanyaan kepada Ustaz.
3: Saya mendengar cerita Pak Allah itu cinta kepada orang yang beriman, takwa, ahli beribadah. Ada tapinya, Allah itu lebih memperhatikan kepada orang-orang yang berbuat tidak senonoh atau bahkan kepada orang kafir. Pengertiannya itu bagaimana bahwa Allah lebih memperhatikan kepada orang-orang yang demikian. Mohon penjelasannya. Terima kasih, Sarjimin Purwoasri Metro Utara.
0: Iya, sebentar Pak Sarjimin. Ustadz sudah menangkap poinnya?
4: Belum,
0: Pak. Oke, boleh diulang, Pak. Poinnya.
4: Allah itu lebih lebih memperhatikan orang-orang yang kafir tadi ya.
0: Iya, betul betul.
4: Nah. Oh, ini ditutup dulu. Ini hadis apa ini dalil apa bukan ya, Sob? Kita enggak berani ya menyatakan bahwa kalau ini pernyataan Allah, firman Allah atau hadis Rasulullah, kita pastikan itu kebenarannya. Itu kalau ini hanya pernyataan orang-orang tertentu, kita enggak anu. Jadi kalau Allah memang sangat mencintai orang-orang beriman ya. Dan Allah lebih menyukai orang yang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah, mungkin begitu. Allah lah coba agak sulitnya.
0: Iya, tadi kita minta penjelasan ulang tapi ditutup teleponnya gitu, Ustaz. Dan nampaknya ya seperti itu. Allah lebih kepada orang yang kafir. Tapi tadi dijelaskan bahwa saya mendengar cerita gitu di awal beliau berkata begitu.
4: Ya, saya enggak berani menjawab ini, wallah alam, saya takut salah nanti. Ya kan. Bisa jadi cerita orang yang nganu kan, mohon maaf, orang-orang yang nggak bisa dipertanggungjawabkan dari ceritanya itu. Tapi kalau ada punya hadis Rasulullah, memang Allah lebih mencintai mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah. Tapi kalau Allah kemudian lebih apa tadi mencintai apa, lebih menyukai orang yang kafir apa, lebih memperhatikan atau bagaimana, mohon alam.
0: Oke,
4: Mas Ardian begitu. Saya takut untuk menjawab hal ini.
0: Oke, baik. Makanya saya tanya lagi karena saya pun tidak menangkapnya begitu, apa nih maksud pertanyaannya gitu kan. Saya ulang makanya ya.
4: Mas Ardian, saya tambahkan dikit. Jadi agama ini kan terkait tuntunan hidup ya, apa minhajul hayat. Jadi enggak boleh kita menjawab sesuatu yang kita enggak berpengetahuan tentangnya. Jadi nanti malah keliru. Jadi tuntunan hidup nanti malah bahaya kan gitu kan. Gitu insyaallah.
0: Ya, baik Ustaz ya. Oke, silakan. Mungkin Pak Sarjimin dari Metro jika ingin menjelaskan kembali apa yang menjadi poin pertanyaannya, silakan ya. Oke, kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Bapak Samiran di Prokimal Kota Bumi Lampung Utara mau bertanya, Ustaz, macam-macam hewan yang diharamkan untuk dimakan apa saja? Oke.
4: Silakan. Yang diharamkan ya?
0: Iya.
4: Jadi Allah mengharamkan ya makan apa, hewan-hewan yang pertama ya, hewan yang disembelih atas nama selain Allah ya, dia menyembelihnya dengan tidak menyebut nama Allah ya. Kemudian hewan yang tercekik, yang matinya karena tercekik ya. Hewan yang tercekik atau matinya bukan karena disembelih tapi karena tercekik. Kemudian hewan yang tertanduk. Yang tertanduk itu karena terbentur benda kemudian dia mati ya. Kemudian yang lainnya lagi yang diterkam binatang buas dan kita enggak sempat untuk menyembelihnya ya. Itu. Jadi hewan yang diterkam binatang buas dan kita tidak sempat untuk menyembelihnya. Kemudian kalau dalam hadis lagi nanti ada yang bertaring, yang berkuku tajam, artinya dia mencari makan dengan diterkam seperti binatang buas ya dan sebagainya. Jadi sebenarnya enggak terlalu anu ya, enggak terlalu banyak yang diharamkan, lebih banyak yang dihalalkan ya. Yang dihalalkan lebih banyak. Tapi dalam hal ini mungkin untuk lebih jelasnya saya sebutkan saja di Quran surat Al-Maidah ayat 3 ya. Itu diharamkan bagimu makan bangkai. Ya, bangkai itu yang dia enggak sempat disembelih ya. Kemudian darah ya, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang tertanduk dan yang diterkam binatang buas ya, kecuali kita sempat untuk menyembelihnya. Jadi rinciannya sebenarnya itu masuk kategori bangkai ketika ada binatang yang dia mati karena terjatuh atau ketabrak mobil misalnya kan. itu kita nggak sempat menyembelihnya. Nah itu masuk kategori bangkai itu. Jadi binatang-binatang yang diharamkan itu yang jelas pertama yang jenisnya itu babi, itu jelas. Kemudian yang kedua yang disembelih bukan atas nama selain Allah. Kemudian yang tercekik, yang tertanduk, yang terjatuh, yang terpukul, itu yang diterkam binatang buas, ada seekor ayam, misal ayam diterkam kucing, kemudian dia mati, kita nggak sempat menyembelihnya, itu haram. Tapi kalau kita sempat menyembelihnya, itu menjadi halal. Begitu kan, misalkan bisa dibaca lagi nanti di Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah alam, Mas Aryan.
0: Oke, baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Dan silakan kembali untuk 0721269720 atau WhatsApp 0811720709 ya. Oke, ada telepon yang masuk. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Oke, sebentar. Ya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa di mana, Ibu?
6: Dari Ibu Ros Kedamaian.
0: Ibu Ros di Kedamaian. Oke, silakan Ibu, pertanyaan kepada Ustaz.
6: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ros.
0: Oke, terputus teleponnya ya Ibu ya. Baik ya, kita ke WhatsApp lagi dulu ini. Assalamualaikum Pak, sebentar aku siapa tahu ada telepon lagi ya. Coba kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Oke, sebentar ya. Oke, terputus kembali ya. Ya sudah, kalau gitu kita ke WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya dari Pak Dedi di Pahoman. Apa hukumnya mengambil dan memakan buah mangga yang pohon mangga punya tetangga tapi buahnya di halaman kita? Wassalamualaikum. Silakan Ustaz.
4: Baik banget ini pertanyaan. Bagaimana ketika ada pohon mangga yang masuk menjulur ke pekarangan kita? Ya pada hakikatnya itu, ya hakikatnya secara hukum itu sudah ketika masuk ke pekarangan kita itu sudah melanggar syarat-syarat itu, sudah melanggar. Tapi di sini kan kita butuh etika ya, butuh akhlak ya. Nggak boleh kita kemudian ngambil sembarangan, jadi fitnah nantinya. Apakah diperbolehkan kita mengambil mangga yang masuk menjulur ke pekarangan kita? Bapak. Jadi kita semua ini dalam Islam itu agama yang baik, disampaikan oleh orang-orang yang baik dengan cara yang baik. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menurut kita sebenarnya halal tapi menimbulkan fitnah ya. Jadi terkait orang itu yang punya pohon mangga itu, paham nggak dia terhadap agama? Kalau dia pak nggak paham terhadap agama, kan ketika kita ngambil buah yang menjulur ke pekarangan kita, walaupun sebenarnya secara hukum itu sudah menjadi milik kita, tetapi itu bisa menimbulkan fitnah ya. Maka dibutuhkan sebuah strategi, bahasanya etika, kita jelaskan kepadanya bahwa ini sebenarnya nggak baik. Kalau saya menganjurkan untuk dihindari yang semacam itu ya, namanya warak. Ya dalam agama itu namanya warak. Warak itu artinya hati-hati. Jadi kita jangan masuk ke perkara subhat. Ya kita ragu apa ini halal atau haram. Begitu. Jadi dibutuhkan etika. Dalam agama ini gak sembarangan gitu. Jadi jangan sampai. Tapi juga kita punya hak untuk menjelaskan kepada orang yang punya pohon tadi yang rantingnya itu menjalur ke pekarangan kita, bahwa itu gak benar, gak baik itu, begitu. Jadi kita memang butuh pengetahuan dari orang itu. Jangan sampai orang itu nggak tahu, kemudian kita asal ambil saja, kan timbul fitnah yang sangat besar. Itu, apalagi kita orang yang taat pada Allah, kemudian nanti timbulnya orang sudah taat pada Allah kok masih perbuatannya nyolong itu. Ini pentingnya di sini, Mas Ardian. Jadi kalau saya menganjurkan untuk bersifat warak, warak itu bersifat hati-hati kita dalam selektif tadi itu. Allah alam.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Dan kalau begitu kita langsung kepada kesimpulan dan penutup acara saja. Silakan.
4: Baik, karena terbatasnya waktu kita, maka pada kesempatan pagi ini saya akan jelaskan tentang kesimpulan dari materi yang kita paparkan, bahwa yang baik dan halal itu menjadi penyebab terimanya doa. Para Mas Aryan dan para pendengar ya, kesimpulannya adalah dengan hadis yang saya paparkan tadi itu, betapa besarnya pengaruh makanan yang kemudian bisa menjadi penghalang antara kita dengan Allah, maka bersikap hati-hatilah kita, jangan sampai ada sesuatu yang haram yang masuk ke rongga mulut kita. Rongga mulut kita itu ada berapa? Mulut, mata, telinga, dan mohon maaf kemaluan, itu juga rongga kita. Jangan sampai ada sesuatu pun ya, hal yang buruk itu memasuki rongga kita, sehingga itu menjadi tabir, menjadi penghalang antara kita dengan Allah. selektiflah dalam makan, selektiflah dalam melihat, selektiflah dalam mendengar sesuatu, maka insya Allah doa kita akan menjadi mustajab. Dan doa itu merupakan senjata bagi orang yang beriman, menjadi menjadi harapan buat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya masalah, doa itulah sebagai jawabannya. Wallahu a'lam. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejidah kijang mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koji. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai kakeng. Kantungnya juga kakeng. Amit amit gak sa.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Api si empai donya ngeminta kau nikulasi.
2: Nyak kilo kilo tolong met.
1: Api weh nginjam duit kau doniku.
2: Wilahin met. Nyak ada kilo tolong kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayinya salah. Agak kilo uai makai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarangnya nyak agak mepo. Uai somok sekarang mat.
1: Kita biasanya kau lon kengilu sih. Agak sa ember ku ember bang niku ngusung derum. Niku mat liam kau dosi kau kerja sih.
2: Iya uli ku lihat stok uai mau limpa. Mulanya aku ngusung derum kan derum kan aku kamsi luni sih met. Ya paling juga kita api ku makai galon halau 40 galon jisa.
1: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai. Yang kalian nak niku gaul, tapi mapi-api lah. Niku sa inalkani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih, kidang ya dah esok-esok gak kau kerjanya sa.
2: Ya mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh kulat. Tapi mawanya agak ngilu lagi zaman niku hindi gawe oleh somoh ku kering jantan sa kemakau.
1: Ya kimi ikhlas ki kemakau kerja segali somoh redang nunggu labung.
2: Oh iya, iya, semula mak ngali lima ngalu, mak ngkong udah duit nih, Matt. Kemana kiwat duit kok injam
1: kau dah lagi? Aku gawe uang nih, we. Ya. Kalau aku mak cahak minum uang kau, gila aku.
2: Terima kasih, Matt yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.
4: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi, masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
5: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

0: kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih, ya orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamuari Komisi 2 DPR RI menyorot tajam langkah sejumlah pemerintah daerah Pemda memotong gaji ASN sebesar 30%. Pemotongan gaji ASN yang dilakukan sejumlah Pemda itu dikabarkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK PPPK atau P3K. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad menilai sejumlah Pemda tersebut telah melakukan langkah ekstrim. Kondisi itu dinilainya berpotensi menurunkan kualitas layanan publik daerah. Ali menilai langkah pemotongan pendapatan asli ini juga berisiko menurunkan moral serta motivasi kerja birokrasi Indonesia. Jika dibiarkan, muaranya jelas akan mempengaruhi kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat. Oleh karenanya, ia mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah intervensi strategis. Pemerintah pusat diharapkan melakukan pemetaan nasional secara menyeluruh terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai tenaga PPPK. Fokus pemetaan itu, lanjut Ali, harus diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki profil risiko fiskal tinggi, yakni daerah-daerah yang belanja pegawai yang sudah terlanjur gemuk hingga pendapatan asli daerah PAD rendah. Lebih lanjut, Ali meminta adanya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan solusi jangka panjang yang sistemik. Kemendagri, Kemenlu, Kementerian Pan-RB, serta Badan Kepegawaian Negara BKN untuk segera duduk bersama. Sebelumnya diberitakan pemotongan gaji ASN untuk penyelamatan PPPK ini terjadi di sejumlah wilayah. Salah satunya contoh konkret terjadi di pemerintahan Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Pemkab Tidore terpaksa memangkas pendapatan P3K serta tunjangan pendapatan seluruh ASN sebesar 30%. Semua itu demi menyelamatkan nasib dan menjaga pembiayaan sekitar 2.000 tenaga P3K agar tidak diberhentikan. Beralih ke warca selanjutnya, Observatorium Astronomi ITERA Lampung memperkenalkan inovasi Moon Teleskop Swakarya atau Do It Yourself pada Jambore Nasional Klub Astronomi Janaka 2026 di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam ajang tersebut, WAIL menampilkan dua produk hasil pengembangan, yakni Otopia 2 Mini dan Otopia 3B. Inovasi ini menarik perhatian berbagai klub astronomi, komunitas sains hingga perwakilan instansi yang hadir. Ketua kontingen OIL Alfiah Rizki Diana Putri mengatakan, Janaka menjadi wadah untuk memperkenalkan hasil pengembangan instrumentasi astronomi sekaligus memperluas jejaring dengan komunitas astronomi di Indonesia. Demikian Warca pukul 6, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 7.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, Minamari. Masih di 88,5 FM di Pro 4 RRI Bandar Lampung. Dan juga masih bersama saya, Perin Yadi, yang akan selalu setia menemani Anda. Kali ini kita akan menikmati lagu-lagu dari daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung tentunya ya. Dan kita akan awali dengan lagu pertama, yaitu Pengkhianat Hati.

0: kiri kanan lubang unyin. Menghedok silau kepa lewat mobil kogok jinji.
1: Iyo yo. Pakasa ku sakasa kalaya di jadi mulus nihan. Mak kajiga mati kelaman lubang ke papa kang ni kebau. Ngubang di jajo.
0: Jida. Keserakahan manusia ni sego keji. Nyepo untung tenggalan mek mek ko alam.
1: Oleh api muneh mulah dunia kut nyala-nyala ku manusia moneh.
0: Lain kena kayu ditebang segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanong kayu.
1: Iyo moneh yo, anja dah ngebane. Uli ni kayu di tuak-tuak tansia lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gua keji. Mulai nyetan no medi, kini nak maut gua keji. Baca kam nanam kayu gantaso. Kam la hal-hal sepele lah. Timulai kam jahat ni lamban kam. Kam nanam kayu, ya kam nanam-nanam buah-buah nala. Mungkin nanam batangnya kambut kodo atau batang mangga kodo.
0: Allah, layani si Allah. Ya Allah, lo nyesolnya kan dija sih.
2: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan.

0: dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
1: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

98,5 FM dan masih bersama saya Peri Nuryadi akan terus menemani Minamawi ya. Kita lanjut untuk mendengarkan teman-teman lagu daerah kita sendiri, lagu-lagu Lampung.

Siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

0: cabuk kau pai Kikim ne susinya weh. Papi apilah nyamak cawa. Angka Kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak Kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, kadu tapuk mone yang aku Kikimku ngemaling dan medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Bayu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kimawan hatinya no ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau tadi susi.
1: Jo kaduh wakani kejadian medi jak ngaku Kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakannya akan ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya ki ya sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
2: Lain banyak genanya. Niku nyabut Kikim ku yo.

0: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Ciputat FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 7.
2: Minamuari, pemerintah Kabupaten Pringsewu memperingati Hari Lanjut Usia Nasional HLUN ke-30 dengan menggelar berbagai kegiatan di halaman kantor dinas P3AP2KB Kabupaten Pringsewu. Peringatan yang mengusung tema Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh dihadiri Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, Ketua TPPKK Rahayu Sri Pamungkas, jajaran kepala OPD serta ratusan lanjut usia dari berbagai wilayah di Kabupaten Pringsewu. Acara diisi dengan pemotongan tumpeng, senam bersama dan kegiatan kebersamaan lainnya. Beralih ke warca selanjutnya, Kementerian Agama Kemenak menyiapkan Menteri Materi Edukasi untuk mencegah penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, transgender dan LGBT sebagai tindak lanjut peraturan Presiden Perpres nomor 111 maksud kami tahun 2025 yang mencantumkan penyebaran budaya LGBT sebagai ancaman nomiliter terhadap pertahanan negara. Hal itu dibahas dalam rapat pimpinan Kemenak yang dipimpin Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafei di Jakarta, Senin 6 Juli 2026. Menurutnya, Kemenak memiliki tanggung jawab untuk menyusun edukasi yang berlandas nilai agama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian warca pukul 7, kita akan jumpa kembali di warca pukul 8.